0: mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
9: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
10: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
9: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
10: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
9: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
10: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai Tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
11: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktikkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
10: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
12: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
10: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
13: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
14: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
15: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini Peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada

0: Untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalan arteri maupun dari jalan tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalan tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: have met as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini

dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuosangin, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini, 1 Oktober 2026, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum penting meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus kekuatan pemersatu Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi ruang refleksi bagi kita untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan Indonesia. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, membawa pesan sangat relevan dengan perjalanan Indonesia hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita berada di tengah perubahan peradaban dunia yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan berinteraksi. Pada saat yang sama, dunia menghadapi dinamika geopolitik, konflik, kompetisi ekonomi, perubahan iklim, disinformasi, serta berbagai bentuk polarisasi. Di tengah dinamika tersebut, Pancasila menjadi jangkar nilai sekaligus kompas bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai landasan moral, kemanusiaan sebagai orientasi, persatuan sebagai kekuatan, musyawarah sebagai jalan kebersamaan, serta keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Nilai-nilai inilah yang terus menyertai perjalanan Indonesia menghadapi perubahan zaman. Pancasila hidup bersama perjalanan bangsa dan terus relevan dalam membentuk masa depan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia lahir dan tumbuh dalam keberagaman. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, serta keberagaman agama, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi. Para pendiri bangsa menjadikan keberagaman tersebut sebagai kekuatan membangun sebuah negara yang bernama Indonesia. Disinilah Pancasila menjadi titik temu kebangsaan. Semangat itu juga tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut memperkuat Pancasila sekaligus membentuk karakter bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kesaktian Pancasila tercermin dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Berbagai zaman telah kita lalui, berbagai tantangan telah kita lewati. Indonesia terus berdiri sebagai satu bangsa dengan Pancasila sebagai fondasinya. Hari ini, kekuatan Pancasila dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat bergotong royong, di sana Pancasila hidup. Ketika perbedaan dihormati, di sana Pancasila hidup. Ketika musyawarah menjadi jalan mencari titik temu, di sana Pancasila hidup. Ketika pembangunan membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, di sana nilai keadilan sosial diwujudkan. Dan ketika generasi muda Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki jati diri kebangsaan yang kuat, di sanalah Pancasila hadir dalam wajah Indonesia masa depan. Hadirin yang saya banggakan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri menentukan arah masa depan sendiri serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adil Artinya, kemajuan memberi kesempatan dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur berarti seluruh potensi dan kekayaan bangsa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Fondasi dari seluruh cita-cita tersebut adalah persatuan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kemampuan kita merawat keberagaman dan menjadikannya sebagai energi bersama. Kita berasal dari berbagai suku, daerah, bahasa, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Seluruh keberagaman itu bertemu dalam satu identitas kebangsaan, Indonesia. Inilah kekuatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum kembali memperkuat persatuan itu, merawat keberagaman, dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia. Di tengah perubahan peradaban dunia, Indonesia memiliki modal besar, kekayaan sumber daya, kekuatan generasi muda, keberagaman budaya, serta nilai-nilai Pancasila yang telah mempersatukan perjalanan bangsa ini. Meskipun dengan begitu banyak tantangan, upaya-upaya untuk menusuk dari belakang, pemberontakan, pemecah belahan, tapi kita tetap akhirnya bisa bersatu. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang makin kuat. Dengan gotong royong, kita membangun kemajuan bersama. Dengan Pancasila, kita menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah titik temu keberagaman kita. Pancasila adalah kekuatan persatuan kita. Pancasila adalah fondasi perjalanan bangsa. Dan Pancasila adalah kompas menuju masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang. Tentunya di Sintang Menyapa pagi ini ya, masih bersama saya Yetro, temani Anda. Dan tentunya menantikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di mana secara langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang akan dilaksanakan pada hari Kamis ini 1 Oktober 2026, di langsung dari Pro 3 RRI Jakarta ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
4: Selamat pagi pemirsa RRI Net dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada perwira upacara kepada Inspektur Upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nur Heru Wibawa S.A.M. Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Takti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati, kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat

0: Jaga Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: dan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
2: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
0: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin dengan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 과거 천재다!
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, Sanjata!

0: Oke, senjata.
1: Dan selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar
2: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saja
1: pembacaan dan
2: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
1: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
2: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
1: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم علي يا الله يا شهيد يا عليم lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu. Tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjatan.

0: 어그 상자다! 흑!
1: 살람 그 방사한
0: 어르막

0: 東京サンジャタン、
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila.

mengipul oleh ketua MPR. Ia juga berada di dekat lubang buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung lubang buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi lubang buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramatama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang langsung dari Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.
7: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi pengingat akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama adalah bagian dari semangat Pancasila. Di tengah keberagaman Indonesia, mari terus menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Kita hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah demi Indonesia yang rukun, kuat, dan bersatu. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila Sakti, Indonesia Bersatu.

Anang kelupa ngabango kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Endai si utair makai. Bayah ngobetemu gawak ngokabanjakan mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, Kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Bit.
1: Ya kan, Kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta. Ponakanku tersayang. Kerja dah bagus. Tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga. Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang ya. Sudah di jam 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar Anda.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar, saatnya kita dicek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sinta, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Bantuan Kulkas hingga POM Mini untuk UMKM. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga POM Mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trombekhawk.id. Tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan high moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapat melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau laman resmi oss.go.id. Ya, sekian untuk cek fakta kita ya bersama dengan Pro 1 RRI Sintan dan pendengar. Untuk informasi ini tentunya bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintan di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi pengingat akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama adalah bagian dari semangat Pancasila. Di tengah keberagaman Indonesia, mari terus menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Kita hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah demi Indonesia yang rukun, kuat, dan bersatu. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila Sakti, Indonesia Bersatu.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RR di Sintang ya. Kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Harga bahan baku melonjak, usaha catering di Sintang kurangi produksi. Ya, pemilik usaha catering rumahan dapur mak kurir yang berlokasi di Jalan YSE Pangurai Gang Lintas Wisata Sintang, Nur Aziza turut merasakan dampak musim kemarau yang melanda wilayah tersebut selama 3 bulan terakhir. Kondisi tersebut semakin terasa dengan adanya kabut asap yang turut mempengaruhi harga berbagai bahan kebutuhan usaha seperti sayuran, lauk pauk, bumbu masakan, hingga sembako yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Kenaikan harga bahan baku tersebut berdampak langsung terhadap keuntungan usaha catering rumahan yang dijalankannya, dan di sisi lain, ia juga mengaku ragu untuk menaikkan harga jual produksi karena khawatir kenaikan harga akan berdampak terhadap daya beli pelanggan. Dan untuk mensiasati kondisi tersebut, Nur memilih mengurangi aktivitas penjualan catering rumahan secara rutin. Untuk sementara, pesan nasi harian diliburkan hingga harga bahan baku kembali stabil. Namun Nur juga tetap menerima pesanan catering ya dalam jumlah banyak. Ya, untuk informasi lengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Pancasila bukan sekedar rangkaian 5 sila yang dihafalkan, tetapi nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, menjaga persatuan, saling membantu, berlaku adil, serta mengutamakan kepentingan bersama merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, semangat Pancasila tetap relevan untuk menjaga kehidupan bermasyarakat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Karena itu, memperkuat persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa keberagaman Indonesia adalah kekuatan yang perlu dijaga bersama. Mari menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk membangun kehidupan yang rukun, saling menghormati, dan tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya,

jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Ya baik pendengar, untuk informasi selanjutnya, Desak Sumbang Emas Panjat Tebing ya, Indonesia menekan target Asian Games 2026. Dan ya tentunya informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Atlet panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi ini mempersembahkan emas keempat pada Asian Games Aichi Nagoya pada hari Rabu 30 September 2026. Ya, Desak sendiri juga memecahkan rekor Asian Games setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Atlet asal Bali tersebut mencatatkan waktu 6,062 detik saat berlomba di Nagoya International Exhibition Hall. Catatan tersebut juga sekaligus memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri yang sebelumnya berada pada 6,07 detik. Ya, medali tersebut juga menjadi emas kedua Desak ya sepanjang keikutsertaannya dalam Asian Games sebelumnya. Ia juga menjadi juara nomor speed putri pada Asian Games Hangzhou 2022 lalu. Ya, namun perjuangan Desak ya menuju podium tertinggi tidak berlangsung mudah karena perlombaan sempat mengalami kendala sistem timing. Ya, pertandingan beberapa kali tertunda ketika kondisi tubuh dan pikirannya sudah siap untuk berlomba. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: KBR RI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Mohon perhatian.
6: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meneduknya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tahukah Anda, Bhinneka Tunggal Ika? Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti, walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Sintang dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang hari ini Kamis tanggal 30 September. Maksud kami tanggal 1 Oktober 2026. Dan pendengar, hari merupakan hari bersejarah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Hari Kesaktian Pancasila dan sekaligus juga mengenang peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang merupakan bagian yang tak lepas dari sejarah Indonesia, di mana peristiwa ini pendengar memang menjadi catatan sejarah penting bagi seluruh rakyat Indonesia dan terjadi pada 30 September dan itu dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan PKI. Diketahui sendiri pendengar bahwa PKI adalah salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia, di mana anggota PKI terdiri atas kalangan intelektual, buruh hingga para petani. Bahkan pada pemilu tahun 1955, PKI sendiri berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah yaitu PNI, Masyrumi, dan NU. Nah, lalu seperti apa pendengar dari sejarah berdirinya PKI di Indonesia? Kami akan sampaikan informasi-informasi untuk Anda spesial dalam mengingat sejarah kelam yang tentunya merenggut 7 jenderal. Dan ini menjadi catatan kelam yang sangat membuat hati dan pikiran seluruh rakyat Indonesia sedih ya ketika terjadinya gerakan 30 September yang tentunya menewaskan 7 jenderal terbaik Indonesia.
3: Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi pengingat akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama adalah bagian dari semangat Pancasila. Di tengah keberagaman Indonesia, mari terus menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Kita hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah demi Indonesia yang rukun, kuat, dan bersatu. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila Sakti, Indonesia Bersatu.

Ya, pendengar, sejarah berdirinya PKI. Menurut buku sejarah untuk kelas 12 oleh Nana Supriyatna, PKI awal ini merupakan partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, yaitu Hendrikus Josephus Franciscus Mayri, atau yang dikenal dengan sebutan Heng Swiftert. Di mana partai itu, pendengar, yaitu bernama Indesi Sosial dan disingkat dengan ISDV, yang menyusup ke partai-partai lokal, baik partai besar maupun partai kecil seperti Serikat Islam atau SI, di mana, pendengar, yaitu terdapat tokoh besar seperti Sumasun dan juga Darsono. Kemudian pada tahun 1920-an, ISDV ini kemudian yaitu mengilhami lahirnya PKI dengan Sumasun sebagai yaitu ketua dan Darsomo ini menjadi wakilnya. Nah, lalu bagaimana PKI ini bisa menorehkan sejarah G30S PKI di Indonesia? Ya, pendengar, dari sejarah G30S PKI, tentunya sejarah G30S PKI ini terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara, yaitu Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir dari PKI. Dan menurut dari buku Api Sejarah 2, yaitu oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. dan referensi-referensi lainnya, tokoh-tokoh terkemuka di mana G30S PKI kini kemudian dilancarkan itu pada malam hingga dini hari. Dan ini tepatnya yaitu pada akhir tanggal 30 September, yaitu masuk 1 Oktober 1965 kala itu. Dan gerakan ini, pendengar, yaitu mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat, perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia, kemudian 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan untuk lainnya itu diculik oleh pihak-pihak terkait untuk dibawa menuju ke Lubang Buaya. Di mana keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30S PKI, pendengar, di antaranya itu ada Letnan Jenderal Anumarta Ahmad Yani, kemudian Mayor Jenderal Raden Suprapto, lalu ada Mayor Jenderal Mas Tiro Darmo Haryono, lalu ada Mayor Jenderal Siswondo Parman, kemudian ada Brigadir Jenderal yaitu Donald Isak Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Nah, tujuan G30S PKI sendiri, pendengar, tentunya salah satunya terutama gerakan ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan era Soekarno. Dan selain itu juga, pendengar, PKI juga bertekad untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Nah, melansir dari buku sejarah untuk SMK kelas 9, yaitu oleh Prawoto, beberapa tujuan dari PKI diantaranya itu menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis, lalu menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Dan poin yang ketiga yaitu mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan yaitu sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Lalu tujuannya berikutnya adalah mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan yang poin kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari yaitu rangkaian kegiatan komunisme internasional. Ya, itu, pendengar, adalah tujuan didirikannya G30S PKI di Indonesia kala itu. Lalu seperti apa kronologis G30S PKI? Kami akan ulas sesaat lagi.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Pancasila bukan sekedar rangkaian 5 sila yang dihafalkan, tetapi nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, menjaga persatuan, saling membantu, berlaku adil, serta mengutamakan kepentingan bersama merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, semangat Pancasila tetap relevan untuk menjaga kehidupan bermasyarakat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Karena itu, memperkuat persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa keberagaman Indonesia adalah kekuatan yang perlu dijaga bersama. Mari menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk membangun kehidupan yang rukun, saling menghormati, dan tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dari kawasan Jalan Yesi Pangurai, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan informasi-informasi menarik lainnya dapat terus Anda dengarkan bersama kami, di antaranya pendengar, di mana tentang kronologi G30 SPKI, di mana penyebar luasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI, yaitu menimbulkan kecurigaan dari sekelompok anti-komunis. Di mana tindakan tersebut pendengar, yaitu mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Dan kecurigaan itu memunculkan yaitu desas-desus di masyarakat, terlebih yaitu menyangkut dengan kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, yaitu Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakra Birawa, yakni pasukan khusus untuk mengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan yaitu dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan itu pendengar bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya, di mana peristiwa ini terjadi pada tengah malam, yaitu pergantian hari Kamis 30 September tahun 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Kudeta sebelumnya, pendengar, kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi gerakan 30 September. Dan mereka yaitu menculik dan juga membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Dan aksi tentara tersebut yaitu pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. Ya, ke-6 perwira yang sudah kami sebutkan tadi, di mana jenderal yang berhasil selamat dalam peristiwa tersebut, yaitu gerakan 30 September, adalah Ahmad Nasution, namun putrinya

0: di Desa Kentungan, yaitu sebelah utara Yogyakarta. Ya, pendengar, itulah sekilas ya peristiwa yang terjadi dinamakan Gerakan 30 September tahun 1965. Dan itulah ya paham-paham komunis yang tentunya tidak bisa diterima di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang membunuh sebanyak 6 jenderal, kemudian 2 pengawal atau ajudan para jenderal. Dan ini adalah kebiadaban yang tidak bisa diterima, ingin mendiri paham komunis, ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, semoga kita berharap peringatan G30S 1 Oktober yang merupakan hari kesaktian Pancasila bukan hanya sebagai simbolis saja, tetapi betul-betul untuk mengenang pahitnya peristiwa di masa kelam membunuh pahlawan-pahlawan revolusi terbaik bangsa Indonesia. Semoga PKI-PKI yang masih menjadi tanda tanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian paham-paham PKI ya, semoga benar-benar bisa dihilangkan dari bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Makna sila dalam Pancasila.
2: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
2: Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
1: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting, dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
2: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
1: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Ramford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Ramford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Ramford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Ramford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Ramford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, pergerakan Hari Kesaktian Pancasila diperingati oleh masyarakat Indonesia setiap tanggal 1 Oktober, di mana peringatan ini berkaitan dengan sejarah 1965 sekaligus juga menjadi momentum memperkuat nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa. Peringatan tersebut pendengar yaitu berkaitan erat dengan gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965, di mana peristiwa itu tentu menewaskan 6 jenderal angkatan darat dan seorang perwira yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Melansir dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta pendengar serta juga Kementerian Agama NTT, berikut adalah sejarah dan juga makna tentunya Hari Kesaktian Pancasila. Di mana peristiwa bermula pada malam 30 September 1965 ketika terjadi penculikan dan juga pembunuhan terhadap sejumlah anggota TNI Angkatan Darat. Dan gerakan tersebut pendengar kemudian dikenal sebagai gerakan 30 September atau G30S. Mengenai peristiwa itu pendengar terdapat yaitu perbedaan akademik mengenai pihak yang menjadi dalang serta motif gerakan 30 September. Sementara narasi pemerintahan Orde Baru mengkaitkan peristiwa tersebut dengan Partai Komunis Indonesia PKI. Dan dalam rangkaian peristiwa tersebut juga pendengar 7 anggota TNI Angkatan Darat menjadi korban, yaitu Pierre Andreas Tandean turut menjadi korban ketika berada di kediaman Jenderal TNI Ahmad Nasution. Ya, pendengar, kemudian dari ketujuh anggota TNI tersebut kemudian dikenal itu sebagai pahlawan revolusi dan gelar tersebut juga menjadi bentuk penghormatan terhadap mereka yang gugur dalam rangkaian peristiwa gerakan 30 September. Adapun ketujuh nama Tentara Nasional Indonesia tersebut yang terdiri dari Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, kemudian Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, lalu ada Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman dan Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, kemudian Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, lalu Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan ketujuh itu Kapten CZI Anumerta yaitu Pierre Andreas Tandean. Nah, ini pendengar korban dari kebiadaban PKI yang dinamakan dengan gerakan 30 September telah menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira. Semoga peristiwa kelam ini pendengar tentu memberikan sebuah motivasi dan semangat tinggi kita tentang menjaga persatuan dan kesatuan, ya, mencintai perbedaan dan tentu tetap utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila.
1: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama Kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu Kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, pisamirilah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang, melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: 6. Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama dari Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52 disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di Mosan Juri Time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga berarti Eritrea, Esam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2020 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Now, of course, you coach, you're not happy with 5 points, you're happy with 5 points, you're happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance, they hit the post, and they are number 10 to game, and was playing here, yeah, very important to look after, and we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap pugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tie break dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat dua dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia EPTI Bali, Putu Yudhatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Apa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Ya, itu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya.

merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk

0: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

serta berita sentral olahraga Pro 3 Jaringan Berita Nasional telah kita simak dan ikuti bersama. Dan selanjutnya kami akan komandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya pukul 11:27 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Sintang dan sekitarnya hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Azan zuhur yaitu jatuh pada pukul 11:27 waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Quran Surah Al-An'am ayat 116.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Syura ayat 52.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, masih dalam program Sintang Menyapa Siang bersama saya Riko hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sintang pendengar, dalam hal ini mendung, kondisi cuaca saat ini menyelimuti Sintang dan sekitarnya, kemudian juga terasa dingin. Lalu kami juga melihat pantauan di SPBU-SPBU yang ada di kota Sintang saat ini jauh berbeda dari hari kemarin dan hari-hari sebelumnya, karena adanya pemberlakuan ganjil genap bagi para pengisi BBM, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Ya, hari ini difokuskan untuk kendaraan yang bernomor polisi ganjil. Kami melihat sendiri di SPBU yang hari-hari sebelumnya terjadi antrian panjang sekali ya, ratusan meter bahkan kilometer. Namun di hari ini diberlakukan 1 Oktober hingga 7 Oktober 2026. Dan di hari pertama kami melihat di semua SPBU tidak ada terjadi antrian panjang seperti hari-hari sebelumnya. Dan ini artinya juga memberikan dampak yang positif ya untuk para pengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU, karena antrian paling panjang ya sekitar 5 meteran gitu ya, dan itu normal terjadi di hari-hari sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini terus bertahan, jangan sampai terjadi seperti musim kemarau melanda dan terakhir kemarin kami melihat antrian masih panjang, tapi hari ini diberlakukannya genap ganjil. Ini akan mengurai terjadinya kemacetan dan juga kelangkaan BBM. Kita juga berharap ini bisa terus berlanjut ketika memang cara ini jitu ya untuk mengatasi permasalahan antrian panjang di SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Dan untuk besok itu diberlakukan untuk nomor polisi kendaraan yang bernomor genap. Ya, nomor genap itu kalau dia 0 berarti itu genap ya. 0, 2, 4, 6, 8, nah itu genap ya. Kalau ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 itu nomor-nomor ganjil.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan, karena siapa sangka jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.
1: Pemilik usaha Sintang Catering Rumahan Dapur Mak Kurir yang berlokasi di Jalan Yeceu Pangurai, pendengar, tepatnya di Gang Wisata, Gang Lintas Wisata Sintang, Nur Azizah turut merasakan dampak dari musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Sintang, Indonesia, Kalimantan Barat. Dan pendengar, dirinya menyatakan selama 3 bulan terakhir ini sangat terasa, di mana kondisi ini semakin terasa dengan adanya kabut asap yang tentunya turut mempengaruhi harga berbagai bahan kebutuhan usaha seperti sayuran, kemudian juga lauk pauk, bumbu masakan, hingga juga sembako yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Dirinya menyatakan bahwa kenaikan harga bahan baku memang berdampak langsung, yaitu terhadap keuntungan usaha catering rumahan yang dijalankan oleh dirinya. Di sisi lain, ia juga mengaku ragu untuk menaikkan harga jual, karena khawatir kenaikan harga tentu akan berdampak terhadap daya beli dari pelanggannya sendiri. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, dirinya memilih untuk mengurangi aktivitas penjualan catering rumahan secara rutin. Dirinya menyatakan untuk sementara pesanan nasi harian diliburkan, yaitu hingga harga bahan baku kembali stabil. Namun, dirinya menyatakan tetap menerima pesanan catering dalam jumlah yang banyak. Nah, informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada Prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari Prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam Prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan Prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga, lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.
1: Ya, berikan informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda, di mana Hari Kesaktian Pancasila 2026 ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini pendengar tercantum yaitu dalam surat edaran dan juga pedoman resmi penyelenggaraan upacara yang ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dalam makna dikatakan oleh dirinya, kesaktian Pancasila dalam pengertian ini yaitu dipahami sebagai penguatan dan juga keteguhan Pancasila sebagai pandangan hidup dasar konstitusional sebuah bangsa. Yaitu secara resmi, maka dinyatakan makna Pancasila dianggap telah selamat dari upaya yaitu penggantian ideologi. Dan dirinya menyatakan bahwa menyadur laman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta secara keseluruhan, di mana peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki makna yang mendalam. Di antaranya, momentum peringatan penerapan nilai Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila, yaitu mengingatkan bangsa Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila terbukti sakti karena mampu menjaga persatuan bangsa meski menghadapi berbagai tantangan. Lalu yang kedua, simbol ketangguhan menghadapi ancaman kesaktian Pancasila menunjukkan bahwa ideologi negara ini mampu bertahan dari ancaman yang berusaha menggoyahkan dasar negara. Pancasila juga terbukti sakti sebagai tameng yang melindungi kedaulatan bangsa. Lalu yang ketiga, Landasan membangun bangsa yang adil dan makmur dengan lima sila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila menjadi dasar kokoh pembangunan. Dan juga Pancasila terbukti sakti karena terus relevan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lalu poin yang keempat, pendengar, yaitu penegasan relevansi. Penegasan relevansi setiap sila dalam kehidupan. Setiap sila Pancasila itu memiliki makna yang sesuai dengan kondisi bangsa. Mulai dari landasan moral hingga penghormatan hak asasi manusia. Pancasila juga terbukti sakti karena mampu yaitu menentukan bangsa melewati berbagai dinamika politik, sosial, dan budaya. Lalu poin yang terakhir, yang kelima, pilar persatuan dan keberlanjutan bangsa. Makna utama Hari Kesaktian Pancasila adalah yaitu pengingat bahwa Pancasila ini menjadi pilar pemersatu bangsa. Pancasila terbukti sakti karena mampu menjaga keberlanjutan Indonesia di tengah perubahan zaman. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

Banyak yang meyakini bahwa istilah polisi tidur ini berasal dari bahasa kiasan Britania Raya, yaitu sleeping policeman, yang memiliki arti polisi tidur. Di Amerika Serikat, polisi tidur pertama kali dibangun 7 Juni 1906 di New Jersey sebagai speed bump atau alat pembatas kecepatan. Bahan-bahan seperti batu ubin besar dan batu besar digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Kemudian pada tahun 1953, sebuah polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Compton untuk memperlambat lalu lintas di luar universitasnya. Profesor Holly membangun polisi tidur dengan bentuk yang mirip seperti polisi tidur yang kita gunakan saat ini. Langkah-langkah pengendalian lalu lintas menjadi semakin populer di seluruh dunia, dan polisi tidur banyak dibangun di negara asal istilahnya, Inggris, pada tahun 1983. Termasuk di Indonesia, dibangun di mana-mana dan diatur berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 1994. Aturan tersebut mengatur alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, memiliki sudut kemiringan adalah 15% dan tinggi maksimum tidak lebih dari 120 mm.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Dari kawasan Jalan Yece Pangorai Sintang, inilah Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 1 Oktober 2026. Berita utama siang ini diantaranya, puluhan guru bimbingan dan juga konseling BK mengikuti sosialisasi pendekatan kolaboratif dan peran strategis guru BK sebagai mitra orang tua dalam penanganan kasus anak di sekolah. Kemarau panjang yang menyebabkan debit sejumlah sungai di Kalimantan Barat menurun tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan CPO. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Pemerintah Kabupaten Sintang hari ini melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Bupati Sintang dan diikuti oleh jajaran pemerintah Kabupaten Sintang bersama dengan unsur terkait. Persiapan pelaksanaan upacara telah dibahas dalam rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius di ruang rapat Sekda Sintang pada Rabu kemarin. Kartius menjelaskan bahwa pelaksanaan upacara tersebut mengacu pada surat edaran Menteri Pendayagunaan, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia mengenai peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Kartius menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan upacara menjadi salah satu bentuk penghormatan sekaligus wujud kecintaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Untuk mengurangi panjangnya antrean pengisian BBM di SPBU di Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang yaitu berencana menetapkan sistem plat ganjil genap untuk mengisi BBM di SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Sintang mulai hari ini 1 Oktober hingga 7 Oktober 2026. Berikut laporan Dian Benyuda.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai membahas wacana penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk kendaraan yang mengantri mengisi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU. Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mengurai antrian panjang yang kerap menimbulkan kemacetan di sejumlah SPBU di Sintang. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, penerapan sistem tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pelaksanaan termasuk pengaturan kendaraan berdasarkan nomor plat masih akan dikaji lebih lanjut.
3: Itu masih kita ini Pak, masih kita diskusikan. Nanti akan ada pengumuman resmi. Nanti ada baliho-baliho yang akan dipasang setelah keputusan itu diperlakukan.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang berharap langkah tersebut nantinya dapat membantu mengatur antrian kendaraan sekaligus mengurangi dampak kemacetan di sekitar SPBU. Pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi di lapangan sebelum kebijakan diterapkan. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Kemarau panjang yang menyebabkan debit sejumlah sungai di Kalimantan Barat menurun tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan CPO. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Kemarau panjang yang menyebabkan debit sejumlah sungai di Kalimantan Barat menurun tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan crude palm oil atau CPO. Kondisi ini membuat kapasitas tangki penampungan di sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS terbatas dan berimbas pada penyerapan buah sawit milik petani. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta para petani sawit memahami kondisi yang dihadapi pabrik di tengah terganggunya jalur angkutan sungai. Menurutnya, keterbatasan pengangkutan CPO membuat pabrik tidak dapat menggiling dan menampung buah sawit dalam jumlah normal. Bala menilai kondisi tersebut membutuhkan kesabaran dari seluruh pihak agar persoalan yang muncul akibat kemarau tidak semakin luas.
5: Saya yakin pabrik itu juga mau menerima buah sebanyaknya, tapi situasi keterbatasan kapasitas mereka untuk menggiling itu juga terbatas. Nah, jadi kita betul-betul perlu menahan emosi, perlu menguasai diri, itu sangat penting di situasi-situasi sulit ini.
4: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Sintang dalam pertemuan koordinasi penetapan bencana kekeringan yang berdampak terhadap berhentinya angkutan sungai, khususnya distribusi CPO yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang beberapa waktu lalu, mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga kelancaran tata niaga kelapa sawit. Salah satu solusi yang dinilai perlu segera dilakukan, yakni mengubah fungsi salah satu terminal khusus di Tayan menjadi terminal umum yang dapat digunakan untuk kegiatan bongkar muat CPO. Menurut Bala, keterbatasan terminal bongkar muat di Tayan menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dicarikan jalan keluar. Sebab, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kelancaran pengiriman CPO dari Kabupaten Sintang menuju jalur distribusi berikutnya. Di tengah kondisi tersebut, diharapkan pengertian dan perhatian dari seluruh masyarakat menjadi penting agar setiap pihak dapat saling memahami serta menjaga situasi tetap kondusif. Dengan adanya langkah bersama dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kondisi kemarau segera membaik sehingga distribusi BBM maupun CPO kembali lancar dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan normal. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang telah melaksanakan fokus grup discussion FGD dalam rangka membedah peraturan Bupati nomor 29 tahun 2026 yaitu tentang pemberian bantuan hukum bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Bidang Pemerintahan Justinus J. mengatakan bahwa FGD tersebut untuk mendapatkan banyak perhatian, masukan, saran dan juga pendapat dari peserta dalam rangka kesiapan penerapan perbup tersebut. Bantuan hukum diberikan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau juga jabatan ASN, baik perkara litigasi maupun juga non-litigasi, dengan tetap memperhatikan yaitu pengecualian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Puluhan guru bimbingan dan konseling atau BK mengikuti sosialisasi pendekatan kolaboratif dengan peran strategis guru BK sebagai mitra orang tua dalam penanganan kasus anak di sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Puluhan guru bimbingan dan konseling BK mengikuti sosialisasi pendekatan kolaboratif dan peran strategis guru BK sebagai mitra orang tua dalam penanganan kasus anak di sekolah yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Rabu kemarin. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Edi Harmaini mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan sekaligus mengoptimalkan peran strategis guru BK dalam menangani persoalan yang dihadapi tapi anak di lingkungan sekolah. Edi menyampaikan, peserta kegiatan berasal dari guru BK tingkat SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK yang merupakan perwakilan dari sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Sintang. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kerjasama lintas sektor dalam upaya pencegahan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk memperkuat langkah pencegahan kekerasan terhadap anak, penanganan anak berhadapan dengan hukum, serta mencegah terjadinya perkawinan anak. Edi menambahkan, sejumlah materi diberikan kepada peserta diantaranya penguatan peran strategis guru BK di sekolah, sinergi guru BK dan orang tua dalam pembinaan moral anak, serta pendekatan humanis dalam penanganan kasus anak di sekolah.
7: Terkait dengan kesehatan jiwa, peningkatan kesehatan jiwa, kita kasus-kasus jiwa itu, kasus-kasus kesehatan mental itu peningkatannya 10% di Indonesia. Ke depan memang guru BK menjadi ujung tombak terkait dengan anak-anak.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, pemerintah Kabupaten Sintang mendorong penguatan kerjasama lintas sektor dalam mencegah dan menangani berbagai persoalan yang dihadapi anak di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Kartius juga menyampaikan, generasi muda saat ini tumbuh dalam situasi yang penuh tantangan. Perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan perubahan gaya hidup memberikan peluang sekaligus membawa tantangan terhadap kondisi emosional dan perilaku anak. Menurut Kartius, berbagai persoalan anak tidak dapat ditangani hanya oleh satu pihak.
7: Di dalam ekosistem pendidikan sekolah, guru bimbingan dan konseling atau BK memegang peran yang sangat strategis. Guru BK bukan hanya sekedar pelengkap struktur sekolah,
8: dan jauh dari stigma lama sebagai polisi sekolah. Guru BK adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan mental, karakter, dan kesejahteraan emosional peserta didik.
6: Melalui kolaborasi tersebut, setiap pihak dapat mengambil peran sesuai tugasnya, baik dalam upaya pencegahan maupun ketika anak menghadapi persoalan di lingkungan sekolah maupun keluarga. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Personel Polsek Batang Lupar bersama dengan Koramil 1206 Batang Lupar, perangkat desa Lanjak Deras, LPHD dan juga MPA melakukan penanaman pohon di Desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang Lupar, Kapuas Hulu pada Selasa lalu. Kegiatan menyasar lahan yang sebelumnya terdampak karhutla sebagai upaya penghijauan dan juga pemulihan lingkungan. Berbagai tanaman ditanam seperti durian, petai, cempedak, jengkol, rambutan, mangga, dan jambu. Kegiatan ini pendengar juga diharapkan yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan dan lingkungan, serta lahan menjaga keseimbangan ekosistem.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat, Kodim 1206 Putus Sibau menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putus Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan tersebut pendengar merupakan tindak lanjut program Kasat dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih. Penyaluran air bersih menyasar 162 kepala keluarga yang berada di wilayah Desa Sibau Hulu. Dan proses pendistribusian air bersih dipimpin langsung oleh Kadim 1206 Putus Sibau, Mayor Infantri Everyadi Suryadin. Dan didampingi oleh para Babinsa serta personil Kodim 1206 Putus Sibau. Dengan menggunakan sarana yang tersedia, personil TNI secara langsung mendatangi masyarakat untuk memastikan bantuan air bersih dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Tim bola tangan atau handball MTSN Negeri 1 Sintang berhasil meraih sejumlah prestasi pada turnamen Handball Student Competition 4 Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Tim bola tangan MTS Negeri 1 Sintang berhasil meraih sejumlah prestasi pada turnamen Handball Student Competition keempat Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Indoor Apang Semangai Sintang 18-28 September 2026, diikuti 24 tim handball tingkat SMP terdiri dari 12 tim putra dan 12 tim putri. Kepala MTS Negeri 1 Sintang, Sutardi, menyampaikan apresiasi dan mengharapkan prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk terus mengembangkan potensi di bidang masing-masing.
10: Kami akan terus mendukung bakat minat para murid di MTS Negeri 1 Sintang. Saat ini sudah ada 18 jenis ekstrakurikuler dan 22 jenis pengembangan diri, termasuk handball ini. Walau ini ekstrakurikuler yang baru, tetapi tetap kita dukung secara maksimal sesuai kemampuan madrasah. Dan tentunya dengan kerjasama orang tua dan para profesional di bidangnya.
9: Sementara itu, Koordinator Ekstrakurikuler Bola Tangan MTS Negeri 1 Sintang, Leni, mengatakan pihaknya menurunkan 6 tim yang berhasil menunjukkan performa membanggakan. Tim Ihamsa Kenaik berhasil meraih juara 1 kategori putra, Ihamsa Blackpink meraih juara 3 kategori putri, dan Ihamsa RV menempati juara 4 kategori putri. Pada ajang turnamen handball stadion dan competition keempat Kabupaten Sintang tahun 2026 ini, pada kategori putra, posisi juara 1 diraih oleh MTS Negeri 1 Sintang, juara 2 SMP Negeri 4 Sintang, juara 3 SMP Negeri 1 Sintang, dan juara 4 SMP Negeri 3 Sintang. Pada kategori putri, SMP Negeri 1 Sintang meraih juara 1, SMP IT Robani Sintang juara 2, MTS Negeri 1 Sintang melalui Ihamsa Blackpink juara 3, dan MTS Negeri 1 Sintang melalui Ihamsa RV meraih juara 4. Suryatini melaporkan.
0: Beralih informasi lain, pendengar, di mana Dewan Kerajinan Nasional menyelenggarakan pameran yaitu Kriya Nunsa 2026 yang berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 30 September 2026 yaitu di Hall A dan B Jakarta International Convention Center atau GICC. Di mana kegiatan ini pendengar diikuti oleh pengrajin binaan Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat Kota seluruh Indonesia, kementerian atau lembaga serta juga pengrajin mandiri. Dalam ajang bergengsi tersebut pendengar Dekranasda Kabupaten Kaposulu turut berpartisipasi dengan menunjukkan berbagai bentuk yaitu wastra yang dihasilkan oleh pengrajin lokal di Kabupaten Kaposulu. Ketua Dekranasda Kabupaten Kaposulu yaitu Angelin Premalko F. Dian mengungkapkan bahwa keikutsertaan ini membawa ragam kain tradisional yang syarat kain identitas budaya daerah. Adapun produk yaitu wastra dari Kabupaten Kaposulu yang dipamerkan di antaranya yaitu meliputi tenun sidan, tenun ikat, kemudian tenun sungkit. Selain kain tradisional, dipamerkan pula yaitu produk kerajinan tangan berupa tas anyaman dari keban Brunei serta anyaman tikar bemban. Dan pendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang. Hari Kamis 1 Oktober 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz.
1: Putus

0: MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik, pendengar 0565274747 program Prodang Dudang Dud adalah kita tema. Kita mendengar Hari Kesaktian Pancasila. Kita mengingat peristiwa kelam kekejaman G30S PKI terhadap ke-6 jenderal pahlawan revolusi dan satu perwira tinggi harus mati tragis akibat kebiadaban PKI. Nah, sebagai rakyat Indonesia, ya, kita semua tidak menginginkan paham komunis ada di Indonesia. Apa yang menurut Anda ingin Anda sampaikan? Duka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di mana Pancasila merupakan ideologi negara yang harus kita patuhi dan tentu menjadi kekuatan bersama. Baik, 0565274747, beberapa lagu yang bisa Anda request, diantaranya ada Bersinar Dalam Jiwa dari Fulida, kemudian Mati Rasa dari Nina Mpo Alpa, Titip Cinta Kona Sutra, kemudian Murah Meriah dari Kamelia Malik, Bunga Teratai Asep Irama, kemudian Menuntun Rindu dari Selfie Yama, lalu ada Engkau Laksana Bulan Imam S. Arifin, lalu ada Maharani dari Caca Handika. 0565274747, silakan Anda ingin bergabung di siang ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodang Dud.
1: Prodang Dud adalah kita.
0: Oke, tema kita
1: Bang,
0: tentang
1: BIM enggak tahu.
0: Enggak tahu dong, masa enggak tahu tentang PKI gak kan tahu. Kan pernah dengar cerita PKI.
1: Tapi BIM takut trauma.
0: Nah, iya, maksudnya jangan sampai terjadi, apa sih harapannya? Kan dulu kan paham komunis itu kan
1: pokoknya kedepannya bagus semuanya gitu. Bukan apa anak Bang Riku dulu kan ada waktu itu enggak gimana-gimana Bang. Hanya mereka nyanyi gini, bendera kan bendera merah putih ya Tore kan Bang. Dia hanya ditambah bendera merah putih hijau, datang ke rumah cong dipukuli itu budak itu dah BIM masih trauma.
0: Nah iya, itu kan salah satu pemberontakan kan G30S.
1: Maksud itu budak itu bah apa ya main-main gitu kan enggak tahu gitu apa. Langsung gelenggek-lenggek Bang.
0: Kan makanya
1: tapi orangnya ingat. Sekarang yang mukuli udah ada, udah dipanggil Allah.
0: Oh iya.
1: Yang orang yang dipukuli masih ada gitu Bang. Enggak mau nyebut namanya lah, makanya BIM kalau ada tema-tema yang aneh-aneh BIM enggak berani.
0: Gitu. Tapi kalau komunis ini kan bahaya BIM, bayangkan membunuh 6 jenderal dan satu perwira tinggi, ini kan bahaya sekali kalau dibiarkan di Indonesia.
1: Iya. Ya anak muda nanti yang di belakang yang jawab ya Bang ya. Maaf ya Bang, BIM enggak bisa jawab, takut. Lagunya
0: Ada Bersinar Dalam Jiwa.
1: Jangan disebut Bang, BIM udah tahu. Nanti waktunya apa habis nanti.
0: Siap.
1: Pengen seter aja ya Bang ya. Maaf ya Bang ya, BIM enggak bisa jawab. Salamnya untuk Abang Sukarja, untuk mereka di Betang. Paling BIM hanya taunya salam-salam Bang. Jelang memori malam enggak bisa jawab, BIM enggak pernah gabung. Gimana Bang, ajari BIM kalau mau gabung susah banget. Yang melau di malam tuh gimana ruang rindunya gitu Bang?
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh gitu ya, enggak panjang-panjang.
0: Enggak
1: ya,
0: panjang-panjang.
1: Maaf ya Bang, BIM bertanya ya.
0: Oke, BIM.
1: Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah pendengar, maksud dari saya mengajak Anda tentang G30S PKI ini kan, ini kan sejarah kelam bagi negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kita harus kehilangan orang-orang yang sangat luar biasa gitu ya, 6 jenderal kemudian satu perwira. Nah ini harus mati terbunuh secara tragis akibat paham komunis yang ada di Indonesia yang memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah ini yang tentunya tidak bisa kita terima. Oleh sebab itu saya mengajak kepada Anda tentunya memberi masukan hal yang positif lah. Artinya jangan gampang percaya dengan isu-isu paham-paham komunis yang tidak percaya adanya Tuhan gitu ya. Harta kita harta dia, istri kita istri dia, nah, itu kan paham-paham komunis yang seperti itu. Nah itu yang tidak boleh ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita sapa lagi. Halo, selamat siang.
2: Siang juga Bang Riko.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, gimana nih dengan tema kita nih?
2: Temanya harapannya ke depannya jangan ada yang kayak gitu lagi. Tahunnya lupa aku walaupun aku tua dari abang. Saya pernah nonton bang, benar.
0: Ya benar.
2: Saya nangis bang. Tapi saya kalau nggak salah plus 2 SD itu bang, betul nggak ya? Apa tahun berapa itu bang?
0: Itu tahun 65 kejadiannya itu, udah lama banget, udah 50-an tahun.
2: Ya tahunnya 65. Pernah nonton ulang-ulang gitu bang, ya. TV hitam putih dulu.
0: Betul, TV hitam putih dan dulu, wajib suruh nonton dulu tuh biar paham
2: iya,
0: gitu kan.
2: Iya, itulah maksud aku ya bang, jadi pahamnya dari kelas 2.
0: Iya.
2: Gitu bang, jadi benar. Ya Allah lambatin aku. Kan sejak tanggal 1 Oktober diputar.
0: Benar itu.
2: Ingat gak bang?
0: Masih ingat.
2: Jadi kejadiannya itu malu lah, aku tua mah paham bang. Tahunnya lupa.
0: Tapi saya juga waktu itu masih kecil ya, masih... antara nah, ingat dengan enggak gitu.
2: Aku aja kelas 2 SD sering nonton.
0: Cuman kan tadi malam kan ini ditayangkan juga kan, disiarkan juga di TV-TV, di YouTube-YouTube.
2: Ya, gitu. Setiap tanggal 1 tuh pendengar, tapi Oktober ya.
0: Oktober, betul.
2: Nanti setiap tanggal 1 lalu ke September, segala jadwal. Itu
0: enggak
2: ada.
0: Enggak ada, setiap... malam tanggal 30 September menuju
2: nah,
0: 1 Oktober.
2: Itu, betul, gitulah, bang.
0: Kayak tadi malam gitu kan.
2: Itu harapannya bang, kedepannya jangan sampai ada lagi yang kayak
0: pemberontak-pemberontak gitu kan.
2: Pemberontak-pemberontak yang secara kejam, keji gitu.
0: Tapi ya, kalau salah satu, tapi kalau salah satu dari keenam jenderal yang terbunuh ini tahu kan namanya?
2: Itu lupa aku bang.
0: Masa sih ada nama-nama jalan loh, ini diabadikan setiap nama jalan nih, ayo.
2: Lupa harus mandang itu loh. Harus mandang apa rahasia apa.
0: Nah ini konteksnya jangan pernah melupakan sejarah dia, jas merah kan.
2: Nah sudah sejarah. Buka sejarahnya tahu. Nah gitu bang.
0: Oke, ya lagunya yang mana itu, nih?
2: Lagunya itu nanti lo apa ya tadi deh. Coba ayo. Sebut lagi tuh babang nak bomam tuh.
0: Maharani Caca Handika, engkaulah laksana bulan Imam Esa Rifin, kemudian menuntun rindu selfie, lalu bunga teratai Asep Irama.
2: Bunga teratai.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Itu aja ya, Bang. Semoga siap. Itu yang mendengar atau yang itu apa ibarat sebagai atau pangkat-pangkat ya jangan sampai kejam gitulah. Jangan diulangi lagi gitu.
0: Baik.
2: Ya. Itu benar-benar keji lah pokoknya.
0: Keji banget, ada yang disilet, dikasih garam banget, gitu ya, tangan dibakar. Ya. Lagi tengah tidur ditembak. Allah. Ini enggak boleh kebiadaban. Ya memberontak
2: pokoknya
0: banget.
2: Enggak ada hati nurani lah.
0: Benar-benar kejam namanya PKI itu enggak boleh hidup di Indonesia.
2: Hatinya enggak ada lagi apalagi nuraninya.
0: Yeah.
2: Itu aja ya Bang ya.
0: Siap.
2: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunis itu adalah paham yang dilarang ya, yang tidak boleh ada di Indonesia paham komunis, apalagi memang ada orangnya PKI enggak boleh sama sekali ini. Karena paham komunis ini mempropaganda ya, menghancurkan persatuan dan kesatuan, hasud, iri, dengki, itu semualah pokoknya. Tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, saya sebutkan kembali supaya nanti Anda bisa mengingatkan juga nama-nama jenderal yang terbunuh akibat kebiadaban 30 SPKI. Ini ke-6 jenderal dan 1 perwira. Yang pertama itu kalau Anda jalan-jalan, ini nama jalan semua ya. Ini ada Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Nah, ini Jenderal perwira tinggi ya. Kemudian ada Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto. Kemudian yang ketiga Letnan Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono. Yang keempat Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman. Yang kelima Mayor Jenderal TNI Anumerta D. Ipanjaitan. Yang keenam Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswi Miharjo. Dan yang ketujuh yaitu perwira pertama ada Letnan 1 CSI Anumerta yaitu Pere Andreas Tendian. Sementara itu satu jenderal yaitu Ahmad Nusation selamat ya, namun anaknya yang terbunuh. Nah inilah kebiadaban paham komunis, mereka mati tragis ya, dipaksa, diseret hidup atau mati ke lubang buaya. Di 0565274477. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita.
0: Oke, Bu Ros, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat lagi.
0: Hari kesaktian Pancasila, bagaimana menurut Bu Ros?
3: Ya, kalau menurut Bu Ros, tidak usah kau jadi seperti dulu ya. Biar kita aman-aman ya, Bariko ya. Semoga jenderal-jenderal yang dah meduli kita diterima Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Tapi Bu Ros pernah nonton kan itu ya?
3: Pernah.
0: Sedih sekali kan Bu Ros ya, setiap kali nonton tuh nangis terus.
3: Bu Ros jadah lihat ke lubang buaya ke sana Bariko.
0: Oh, udah sana ya, berarti
3: udah
0: sama
3: kali,
0: sama dong
3: sana,
0: kita. Sama dong.
3: Alhamdulillah. Ngeri kan Bariko?
0: Aduh, hai. Kalau ngelihat-ngelihat itu sedih rasanya,
3: ya,
0: Bu Ros.
3: Ya, ada darah-darah macam-macam Bariko.
0: Iya.
3: Yang sebelah rumah tuh ada macam-macam barang situ kan Bariko.
0: Betul, betul sekali.
3: Ada mesin jahit.
0: Ada mesin ketik, ya.
3: Macam-macam ada tempat tidur.
0: Iya. Betul.
3: Lampu potomak ada kan Bariko? Murah ada 3 kali ke 4 kali ke sana. Terus ke Jakarta tetap situ di bawah kaki jalan-jalan. Alhamdulillah lah ya Bariko.
0: Betul.
3: Lagunya yang pertama tadi apa Bariko?
0: Yang pertama tadi ada Bunga Teratai.
3: Dah itu dah sampai maknu.
0: Bersinar dalam jiwa.
3: Bersinar dalam jiwa aja lah.
0: Oke.
3: Itu Jabang Riko ya.
0: Yo,
3: makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pemberontakan dari paham komunis PKI ini adalah ingin mengganti atau mengubah ideologi Pancasila yang kita amal selama ini, diubah mereka untuk paham komunis. Nah, ini yang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Kita sapa lagi. Halo, selamat siang.
4: Siang juga.
0: Ya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Bu Bilin di
0: Lembang. Oke, Bu Bilin, apa yang ingin disampaikan terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila dan G30 PKI ini?
4: Ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Yang kedepannya semoga semuanya menjalani negara dengan baik.
0: Oke. Baik.
4: Lagunya apa Bang Riko?
0: Lagunya udah berulang kali saya sebut-sebutkan, di antaranya ada Titip Cintaku Ona Sutra, Bunga Terat.
4: Oke,
0: siap.
4: Itu Bang Riko.
0: Oke.
4: Malam tuh yang aku chat itu aku ketiduran enggak nyampai chat aku. Aku ketawa dengan Bang Riko bacanya.
0: Iya kah?
4: Iya. Aku sampai ketawa dengar Bang Riko membacanya, terbangun aku.
0: Oke, ya. Baik.
4: Lagunya titipkan buat Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Oke.
4: Semoga dia terhibur dan sehat juga.
0: Amin.
4: Buat Usul di Sambas.
0: Oke. Okay.
4: Buat Bang Andri juga di Bintang, semoga mereka sehat semuanya.
0: Oke, okay, deh, siap.
4: Buat Bang Riko, selamat kerja dan sehat selalu ya Bang.
0: Amin, makasih Bu Bilin.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, Bu Bilin yang ada di Lempah Tempunda. Kita jeda dulu, pendengar. Setelah jeda beberapa lagu berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.

Body shaming atau celaan fisik adalah perbuatan mempermalukan seseorang berdasarkan bentuk tubuhnya dengan cara mengejek. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan. Walaupun sering dilontarkan sebagai candaan, sebagai bentuk perhatian yang sering diucapkan oleh orang terdekat kita. Ingin mencairkan suasana, mengundang gelak tawa, iseng belaka, atau memang bermaksud mengejek. Misalnya, badanmu kok gemuk banget sih? Nggak sehat loh, kurusan dikit napa? Udah pendek hitam lagi, pakai sunblock dong. Kurus banget sih, kelihatan tua loh kamu. Perkataan seperti ini sering membuat penerimanya sakit hati daripada merasa diperhatikan. Setiap komentar negatif tentang bentuk dan ukuran tubuh seseorang bisa sangat merusak kesehatan mental seseorang, walaupun hanya dilakukan melalui media sosial. Korban yang terus-menerus mengalami body shaming lambat laun bisa mengasihani diri sendiri sampai harga dirinya luntur dan tidak percaya diri. Korban bisa memandang dirinya tidak berharga, tidak layak bahagia, atau tidak punya kehormatan, membuat korban menarik diri dari lingkar sosial dan memilih mengisolasi diri sendiri. Jika tidak segera mendapatkan pertolongan medis, korban bisa mengalami gangguan kecemasan parah dan memicu serangan panik. Cintai diri sendiri, percaya dirimu sendiri, meski dunia melihatmu berbeda. Jangan pedulikan perkataan orang, karena bahagia kita yang menentukan.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

0: Baik, 0565274747 masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda. Hari ini hari kesaktian Pancasila. Jadi Anda yang ingin bergabung boleh sampaikan tentang pemahaman Anda bahayanya G30 PKI ya, bahayanya paham PKI yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1965. Dan dalam peristiwa tersebut yaitu menewaskan 6 jenderal terbaik pahlawan revolusi dan perwira tinggi 1. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore
0: Bang. Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan Mama Peggy ya.
1: Iya, apa kabarnya Bang?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Gimana dengan peristiwa G30S PKI ini?
1: Pertanyaannya, tetap kaya, tetap merdeka, dan masyarakatnya makmur Bang.
0: Dengan paham komunisnya gimana nih? Yang... ya kita lihat ada adu domba lah, sikut kiri kanan lah. Nah, kan kalau PKI itu kan kejam ya, dia adu domba. Nah, contoh 6 jenderal aja mati tragis di tangan mereka. Ini kan paham-paham gini kan menghancur memecah belahkan negara kita. Gimana menurut Mama Peggy itu?
1: Gimana ya Bang?
0: Sebagai generasi muda lah, jangan mudah terprovokasi. Intinya kan begitu.
1: Oh ya, benar Bang. Lagunya itu Bang, yang terakhir ter apa Bang?
0: Maharani, Caca Handika.
1: Itu aja Bang.
0: Oke.
1: Salamnya buat Wanusi di Sambas dan Pak Jumirah di Lombok sana. Terima kasih ya Pak Jumirah, kesapaannya. Salam dengan ibunya ya Pak Jumirah. Dan lagunya dikasih dengan Bang Andre ya, Bang Reto.
0: Ya.
1: Yo, selamat sore Bang Reto.
0: Selamat sore.
1: Selamat keluarganya.
0: Oke. Terima kasih pendengar, karena ini momennya spesial banget ya, mengenang 17 PKI. Nah, ini kayaknya kita semua ya udah mulai lupa tentang sejarah-sejarah kelam yang tentunya tidak bisa kita lupakan. Nah, bayangkan berapa banyak orang yang meregang nyawa ya ke biadaban dari G30 PKI. Masa kita kesannya kayak tidak begitu paham tentang sejarah ya. Nah, boleh dong kita flashback gitu ya, tragedi tahun 1965. Saya ingat sekali ketika masih SD itu diwajibkan ya untuk nonton, bahkan di sekolah-sekolah juga ada sejarah tentang kekejaman G30S PKI ini, kekejaman PKI paham-paham komunis Indonesia. Nah, ini tentunya terus disampaikan ke generasi muda untuk tidak mudah terprovokasi, diadu domba dengan paham-paham komunis, politik-politik komunis ya. Karena komunis itu kan orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Harta kita harta dia, milik kita milik dia. Nah, itu yang tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Dan inilah buktinya sampai 6 jenderal ya, 6 dewan jenderal itu terbunuh akibat kekejaman yang dilakukan oleh PKI. Nah, saya berharap juga tentu kita semua memahami dong tentang peristiwa kelam di 1965, di ambang kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya pemberontakan paham komunis yang ingin mengubah ideologi Pancasila itu menjadi paham komunis. Nah, andaikan itu terjadi, maka kita semua habis ya, kita tidak ada hari ini. Kita semua tamat. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sih sebagai orang tua, kita semua sebagai pendengar harus menegakkan namanya Pancasila ya. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara. Ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama manapun gitu ya yang kita percaya. Tidak harus memeluk agama salah satu. Kehendak kita tidak bisa kayak gitu, bebas siapa aja. Contoh di Indonesia ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setiap manusia itu bebas dia melakukan apapun, tapi harus beradab ya. Ada akhlaknya, ada adabnya, harus berkeadilan. Tidak boleh apa yang bukan menjadi hak dia diambil hak dia, itu kan tidak adil. Nah, kemudian kalau bagi jatahnya sama tapi dia lebih banyak, itu juga tidak adil. Dan yang ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, kita harus bersatu walaupun kita beda agama, beda keyakinan ya, beda paham, beda adat istiadat dan budaya. Kita harus tetap bersatu menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu ya. Persatuan Indonesia yaitu bersatu melawan kebodohan, bersatu melawan penjajah, bersatu melawan paham komunis, bersatu terhadap orang yang suka adu domba untuk menghancurkan mereka. Jangan kita mudah terprovokasi. Yuk kita bersatu agar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap tegak. Lalu Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah ini kebijaksanaan, setiap kita mengambil keputusan kita tidak boleh atas kehendak sendiri. Kita harus mufakat, begitu ya, rembuk bersama. Nah nanti hasil keputusan bersama itu akan menjadi keputusan yang kita ambil, menjadi baku, menjadi sesuatu yang harus kita taati. Ya, jangan sepihak, tidak boleh memang harus mengikut apa katamu, apa kataku, tidak bisa. Pokok keputusan rembuk bersama itulah yang harus kita menjadi acuan, menjadi keputusan tertinggi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau misalnya adil dalam artian contoh, semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, berhak untuk mengemukakan pendapat, berhak untuk memeluk agama, ya, berhak untuk berkeluarga, menikah, berhak memiliki usaha. Nah, itu berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi lima Pancasila inilah yang menjadi dasar negara, tidak boleh diotak-atik, tidak boleh diobrak-abrik. Tapi paham komunis ingin menghancurkan ini, dibuang, diganti dengan paham mereka. Menurut mereka Pancasila tidak benar. Nah ini yang tidak dibolehkan sampai mereka memberontak dan menghabisi ke-6 Dewan Jenderal, ya, pahlawan revolusi terbaik bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu saya mengajak Anda di momen spesial ini, apa yang ingin Anda sampaikan terhadap paham komunis yang sangat bahaya, yang menewaskan 6 Jenderal dan satu perwira tinggi, diantaranya ada Jenderal Ahmad Yani, kemudian Jenderal Suprapto, lalu ada Letnan Jenderal MT Haryono, ada Letnan Jenderal S. Parman, ada Mayor Jenderal J.I. Panjaitan, ada Mayor Jenderal Sutoyo Siswimiharjo, kemudian perwira pertama yaitu Letnan Perry Andreas Trendian. Nah ini dia ya, ke-6 jenderal yang terbunuh dan satu perwira pertama. Kemudian satu jenderal berhasil selamat ya, yaitu Ahmad Nasution. Terhadap peristiwa ini apa yang ingin Anda kemukakan? Nah gitu maksud saya ya, jangan sampai kita tidak memahami konsep sejarah dong ya. Kalau hanya salam-salam, request lagu biasa mah itu biasa, semua orang bisa gitu ya. Tapi ya paling tidak, wah jangan dong, untuk generasi-generasi muda jangan gampang mudah terpercaya dengan isu yang belum benar. Apalagi sekarang hoax ya, zaman media sosial, AI, ini mudah menipu, mudah memutarbalikkan fakta.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Anda? Tradisi memasang lampion sudah ada di daratan Cina sejak era dinasti Han sekitar abad ke-3 Masehi. Rahel Dyson menyebut...
1: Ya, pendengar, kami jeda sejenak untuk mengumandangkan azan asar bagi wilayah Sintang dan sekitarnya. Karena azan asar berkumandang pada pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Dan usai azan asar, kami lanjutkan kembali program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

0: 1.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda di segmen terakhir 0565-27447. Kita sapa lagi. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga.
0: Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Tresia Derigo.
0: Tresia Derigo. Nah, ini hari kesaktian Pancasila. Mengingat peristiwa G30 SPKI, gimana tanggapannya?
1: Ngikut-ngikut aja lah.
0: Ngikut gimana maksudnya?
1: Ngikut-ngikut bernek itulah.
0: Ngikut yang mana?
1: Kok ikut-ikut aja lah.
0: Kok ikut-ikut aja gimana? Maksudnya ikutnya yang mana gitu?
1: Itu tadi bilang Bang Riko.
0: Oke. Okay.
1: Gak bisa nyebutnya, Bang.
0: Bukan gak bisa nyebut.
1: Gak bisa nyebutnya, Bang.
0: Aduh, yaudah lagunya yang mana nih?
1: Lagunya apa-apa, Bang?
0: Ini kalau lagu cepat nih. Lagunya Engkau Laksana Bulan, kemudian Maharani.
1: Apa?
0: Maharani dan Engkau Laksana Bulan.
1: Itu jalan.
0: Ada yang ingin disapa, silakan.
1: Mau nyapa kawan-kawan saya di Rido. Itu Yuk Permi dengan suaminya, dengan mamanya Toro, Bang Unin juga, Kak Jintan juga. Nah, pokoknya salam semuanya di Persatu.
0: Baik, terima kasih.
1: Ayo, mati ya menjelang sore.
0: Sore. Aneh juga ya kalau suruh ngomong kok pada enggak itu ya, enggak apa? Enggak paham, enggak berani gitu ya. Ayo dong, kita diskusi. Santai kawan. Halo, selamat sore.
2: Halo. Selamat siang.
0: Sore dong. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Ayok di Semeluang.
0: Oke, nah Ayok, pernah nonton film G30 SPKI?
2: Enggak pernah.
0: Enggak pernah?
2: Enggak.
0: Wah, masa sih?
2: Enggak pernah saya nonton. Oh. Saya di rumah ini enggak ada TV.
0: Ini mah enggak tahu.
2: Enggak ada HP.
0: Nah, ini enggak tahu sejarah, tapi tahu kan tentang komunis PKI, paham kan maksudnya?
2: Enggak paham, Bang.
0: Ampun, ya ampun. Tapi tadi saya sudah sampaikan loh, bahwa PKI itu kejam, paham komunis itu menyesatkan gitu loh.
2: Oh, saya nah. Ini baru monitor, baru pulang.
0: Ya udah, pilih dua lagu aja, ada lagunya.
2: Lagu apa yang diputar nanti?
0: Lagu yang diputar dua ini, Engkau Laksana Bulan sama Maharani.
2: Laksana Bulan jalan.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya spesial untuk adik kibul di Kembapak.
0: Oke.
2: Okay. Dengan Buman juga. Ya, hanya itu aja, Bang.
0: Terima kasih. Selamat sore. Waduh, ternyata ini ya. Kita orang apa ya? Orang Indonesia kebanyakan tidak mengetahui tentang sejarah kelam yang begitu pahit. Atas pengorbanan jiwa, raga, darah, dan nyawa dari para 6 jenderal dan satu perwira utama ya, yang meninggal akibat kebiadaban dari gerakan 30 September atau G30 SPKI paham komunis. Waduh, semoga deh dengan informasi yang saya ulas dan saya ulang-ulangi ini, karena ini bisa ditonton di YouTube, di televisi setiap tanggal 1 Oktober ya, malam 30 September tadi malam menjelang 1 Oktober. Nah, terjadi pembunuhan terhadap 6 jenderal pahlawan revolusi terbaik, kemudian satu perwira. Nah, kenapa ini penting untuk dipahami, untuk diketahui oleh seluruh pendengar, umat manusia khususnya Indonesia ya, rakyat Indonesia seluruhnya harus bisa mengetahui sejarah ya, sejarah kelam yang sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia. Kita harus kehilangan ya ke-6 jenderal terbaik pahlawan revolusi Indonesia, meninggal akibat paham komunis, pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis. Nah, ini yang tidak bisa kita terima. Ya, adapun ke-6 dewan jenderal tersebut yang mati tragis akibat kebiadaban PKI, yaitu TNI Ahmad Yani, Jenderal TNI Ahmad Yani, kemudian Letnan Jenderal R. Suprapto, ya, Letnan Jenderal TNI R. Suprapto, kemudian Letnan Jenderal TNI M.T. Haryono, Letnan Jenderal TNI S. Parman, kemudian Mayor Jenderal TNI D. I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo, kemudian perwira pertama yaitu Letnan 1 yaitu Pare Andreas Tendean. Nah, ini yang terbunuh akibat kebiadaban dari PKI dan jenazah mereka ini dimasukkan ke dalam lubang buaya ya sumur tua. Ini terjadi pada tanggal 1 malam 30 September 1 Oktober 1965. Dan jenazah ini diangkat itu pada tanggal 3 atau 4 Oktober ya 1965. Dan ketika pengangkatan jenazah-jenazah tersebut itu sudah itu ya sudah bau ya, sudah membusuk. Nah, ini yang tentunya harus dipahami kita semua, jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia tidak paham ya tentang komunis PKI yang bahaya sekali ini. Nah, ini yang penting kita pahami bersama, jangan sampai pendengar kita hanya taunya request lagu, kirim salam. Nah, jangan sampai dong ya, kita harus tahu pengorbanan para jenderal yang rela mati untuk negara kita ya, untuk kita semua. Bayangkan kalau tidak ada para jenderal, tidak ada Presiden Soeharto Soekarno yang mampu menumpas PKI, kita tidak akan ada. Kalau paham komunis tetap tumbuh kembang di Indonesia, kita tidak bisa hidup seperti saat ini. Baik pendengar, semoga informasi ini memberikan wawasan bagi kita semua. Yang belum paham tentang komunis bisa tonton di YouTube ya, G30SPKI. Jadi Anda akan paham nanti apa yang saya sampaikan. Dan hingga di sini juga kebersamaan kita dalam program Prodangdut Dangdut adalah kita untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Saya Riko juga pamit dari ruang dengar Anda, mengucapkan terima kasih. Selamat sore, pukul 15 nanti kami akan menyiarkan secara langsung jalannya program Asta Cita Beranda Nusantara berjaringan nasional.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di beranda Sacita Berjaringan Nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga, dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak, agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Raffi Fatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya ada orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang di sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Itu selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bu Fendi Gul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bu Fendi Gul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bu Fendi Gul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTPP Bu Fendi Gul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTRI PPA. Saya harap kedepannya Bu Fendi Gul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bo Fendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bo Fendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: 101 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
1: Jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat, ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan

0: kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
1: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
0: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia tuh pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
1: lebih murung gitu.
0: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
1: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi

0: bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, yeah, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya benar.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal dari pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, di sinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu. Nah itu.
2: Pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menerima menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama. Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 91,
5: iya, pendengar dimanapun Anda berada, beranda cita-cita telah usai dan kita akan bergabung bersama Prosatu Pontianak Kuda Ikuti, bukan lintas Kerwil ya, bukan lintas Kerwil Nusantara 9, tetapi kita akan mengikuti acara nama di kesempatan ini adalah Burmukun Seborneo ya, antara RRI, RTM, kemudian Radio Televisi Borneo, apa Brunei juga ya. Seperti apa Burmukun Seborneo kita akan ikuti dan kita relay ke Pro 1 Pontianak.
6: Pro 3.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: BKSDA Provinsi Kalimantan Barat fokus selamatkan habitat satwa imbas karhutlah.
3: Berkurangnya sumber pakan, kemudian air, habitatnya terutama.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang terapkan antrian pembelian BBM.
4: Pengumuman resmi, nanti ada baliho-baliho yang akan dipasang setelah keputusan itu diberikan.

0: Itulah diantara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 1 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Untuk mengurai panjangnya antrian pengisian BBM di SPBU-SPBU di Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang berencana menerapkan sistem plat ganjil genap untuk mengisi BBM di SPBU-SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai membahas wacana penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk kendaraan yang mengantri mengisi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU. Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mengurai antrian panjang yang kerap menimbulkan kemacetan di sejumlah SPBU di Sintang. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan penerapan sistem tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pelaksanaan termasuk pengaturan kendaraan berdasarkan nomor plat masih akan dikaji lebih lanjut.
2: Itu masih kita ini Pak, masih kita diskusikan. Jadi akan ada pengumuman resmi. Nanti ada baliho-baliho yang akan dipasang setelah keputusan itu diberlakukan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang berharap langkah tersebut nantinya dapat membantu mengatur antrian kendaraan sekaligus mengurangi dampak kemacetan di sekitar SPBU. Pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi di lapangan sebelum kebijakan diterapkan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga satwa yang bergantung pada habitatnya. BKSDA Kalbar menyebut dampak kebakaran dirasakan satwa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut laporannya.
3: Karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga satwa yang bergantung pada habitatnya.
4: Baik pendengar, untuk berita selengkapnya bisa Anda simak melalui streaming di Prosatu Pontianak. Kita akan ikuti siaran langsung Borneo Bermukun melalui Pro 4 berikut ini. Selamat mengikuti.

berpijak junjungan bangsa. Selamat datang di panggung gemilang bermukun Seborneo, satu jiwa budaya juara. Kita sambut pembawa acara. Radio Republik Indonesia, IBEI. Radio Television Malaysia, Andi. Dan Radio Television Brunei, Rino.

0: Indonesia, selamat sore Malaysia, dan selamat sore Brunei Darussalam.
1: Iya, terima kasih sebenarnya Ibeng dan juga Rino. Alhamdulillah ya, sebenarnya hari ini kita sangat bertuah.
0: Betul.
1: Sebenarnya dapat menyaksikan Bermukun Sebonio kita bawakan khas untuk masyarakat dan juga pendengar di Kota Istimewa Yogyakarta kali ini.
0: Bermukun identik dengan Borneo. Yeah. Tapi hari ini spesial kita di Tanah Jawa.
2: Betul. Sekali-sekala kita ke Pulau Jawa ya.
1: Kita bawa keluar. Bermukun kita. Okey. Apapun kita nak memperkenalkan terlebih dahulu.
0: Okey.
1: Antara barisan-barisan artis kita daripada Indonesia, Ibeng.
0: Baik, kami dari Indonesia, dari Kalimantan Barat. Kami membawa tim Bermukun. Mungkin kita boleh buka gelanggang dulu.
1: Iya.
0: Oke. Yang pertama, kalau berlayar ke Tanjung Cina,
2: itu dia.
0: Sambillah pula memancing ikan.
1: Cakap.
0: Yang paling ujung, Mak Gendang kami namanya Fitri Febelina. Kalau ada yang mau, nanti balik kami tinggalkan. Yang kedua, enak sungguh buah serikaya. Buahnya cantik, indah, berkilat. Aha. Yang baju hitam, Yayang namanya, pandai bergendang, jago pula bersilat.
1: Itu dia.
0: Itu Mak Gendang kami, ada dua kami datangkan dari Kalimantan Barat.
1: Iya.
0: Oke, Tanah Borneo. Berikutnya, selain Mak Gendang, kami juga bawa pemukun kami. Ada Cik Zulkarnain.
1: Ya, ini dia.
0: Ini dia, merayap-rayap canak melata. Merayap pula di Tanjung Bulu.
1: Itu dia.
0: Ini Cik Zul berkacamata. Diam-diam rupa dia pandai kumpu.
2: Okey,
0: Andy dan juga Rino, tim kami dari Indonesia dan juga saya Ibeng selaku penyampai. Mungkin selanjutnya silakan.
1: Ya, saya Andy selaku penyampai utama untuk Bermukun Sebonio kali ini dan kita memperkenalkan antara delegasi dari Malaysia dan mengetuai delegasi RTM Radio Television Malaysia Encik Muhammad Yusni Muhammad Ali bersama rombongan kami yang tak lain tak bukan Mak Gendang kita yang bertudung merah, pemukul gendang kita tak lain tak asing tak bukan Dang Banun.
0: Yang bertudung merah ya.
1: Iya. Kalau pukulan gendangnya tidak ada air mata, tidak lengkap perjalanan Bermukun kita, Ibeng dan juga Rino.
0: Iya, saya.
1: Ya, tak lain tak bukan kita perkenalkan penggesek biola kita tak asing lagi, Saudara Sada.
0: Wis, Hang Piol.
1: Iya. Tidak ada petikan, tidak ada irama, tidak lengkaplah Bermukun kita pada kali ini. Tak lain tak bukan kita perkenalkan Saudara Awang, pemetik gambus.
0: Baik. Tuan sendiri?
1: Iya. Saya sendiri, Andy.
0: Andy.
1: Yang diperkenalkan tadi.
2: Iya. Baik, Andy dan juga Ibing ya. Kita dari negara Brunei Darussalam. Saya perkenalkan saya Rino, penyampai dari negara Brunei Darussalam RTB. Dan kita membawa seramai 5 orang rombongan delegasi daripada RTB Brunei Darussalam. Orang mengail si ikan kali.
0: Cantik.
2: Dikail orang di tembing sungai.
1: Steady.
2: Nur Hawadah binti Ramli.
1: Iya.
2: Ketua rombongan delegasi RTB Brunei.
1: Iya.
2: Itu dia.
0: Selamat datang.
2: Ketua unit Harmoni FM ya.
1: Iya.
2: Ada pendengar yang dihormati sekalian di negara Brunei Darussalam dan juga di RTM Malaysia dan juga RRI Jakarta Republik Indonesia. Kita bawakan artis kita. Mengail si ikan pari.
1: Iya.
2: Dikail orang di tembing sungai.
1: Itu dia.
2: Nurul Syafiqah nama diberi. Mak Gendang muda dari Brunei.
1: Dari Brunei.
2: Itu dia Mak Gendang kita ya.
1: Muda lagi.
2: Muda masih ya. 17 tahun umurnya, naik tak boleh, turun pun tak boleh. Baik, kita ada bawa penanda ataupun pemukun kita. Kalau di Brunei nama pendeknya Latif Bugiba. Tapi kalau kita bawa ke Yogyakarta ini, waduh kok panjang namanya.
1: Nama panjangnya.
2: Iya, kita mempersilakan memperkenalkan yang mulia Tuan Haji Abdul Latif, Haji aja.
1: Iya, Tuan Haji.
2: Orang banyak-banyak kuda di ladang.
0: Cantik.
2: Pandai makan buah yang masam. Banyak-banyak orang kupandang.
3: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. I like to add the action items field so AI can show me the next step.
1: FM, RRI dan juga RTV. Jadi apapun, kita terus dengan pembuka irama daripada
0: Indonesia, irama
1: daripada tuan rumah sendiri, iya. Indonesia.
0: Kita buka gelanggang irama daripada tuan rumah. Terimalah irama

0: barengan daripada Ibeng Indonesia.
1: Tujuh merah cinta menyapa, sambil bergendang tersenyum
0: malu. Itu dia
1: dari Indonesia. Tujuh merah cinta menyapa, sambil bergendang tersenyum malu.
0: Itu dia.

0: Jakarta Indonesia.
1: Auditorium RRI Yogyakarta.
0: Iya, jadi apapun sedang tak sedang kita dah ke irama yang terakhir.
2: Betul, kita sudah berada di ujung rencangan ya.
1: Tapi dari tadi Lino,
2: ya, Edi,
1: kita bertanda. Saya tengok di depan tu nampak gerak-gerak kaki juga.
0: Sabar dulu.
1: Oh, sabar dulu.
2: Sabar dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu sabar dulu ya.
0: Ya. Nanti kita panggil untuk menari bersama.
1: Boleh.
3: Itu undang. Ya.
0: Jadi apapun untuk irama yang terakhir bertemakan persahabatan antara RTM, RRI dan RTB.
1: Masih dari irama Indonesia.
0: Iya, irama dari Malaysia.

0: juga Brunei Darussalam. Ya. Akhirnya kami bertiga ya. Dan semuanya tim berbukun ya. Di tahun 2026 ini kita pamit dulu diri. Kita akan berjumpa kembali
1: di Malaysia tahun 2027. Jadi sekian pada kami, jom berbukun. Semuanya kali ini daripada

semak, tumbuh sebatang di tepi telaga. Walau bersua sekejap mata, abadi di hati, ikatan budaya. Bermukim Seborneo 2026, satu jiwa, seni kita adalah budaya juara.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
3: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
3: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Mendengar cek fakta kali ini, cek fakta kali ini dilansir dari laman komdigi.co.id. Tadi kita sudah mau nyimak ya acara budaya tiga negara ya, Brunei, Malaysia, Indonesia, masya Allah ya, kayak berpantun gitu bermukan ya. Balik lagi ke apa namanya cek fakta kali ini ya, pendengar. Telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku UMKM mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Faktanya klaim tersebut tidak benar seperti dilansir di tanbackhoax.id. Jadi untuk Anda terus berhati-hati, jangan sampai tertipu, amankan data-data pribadi Anda. Walaupun mungkin ke teman, ke sahabat, jangan sampai data pribadi Anda semuanya ada di tangan dia gitu ya. Saking mungkin Anda percayanya gitu ya. Karena sifat manusia itu bisa berubah ya. Bisa saja saat ini baik dan besok kita tidak tahu apa yang terjadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Esensi Buku, Pros 1 RRI Sintang. Buku How to Respect Myself ditulis oleh penulis asal Korea Selatan bernama Yoon Hong-yoon. Yoon merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan. Ia menuangkan ilmu pengetahuannya terkait psikologi dan kejiwaan pada buku ini. Sebagai seorang dokter kejiwaan, penulis kerap menerima banyak pasien yang memiliki keluhan tidak percaya diri, insecure, dan semacamnya. Melalui buku yang ia tulis, Yoon membagikan pengalaman yang ia alami sebagai seorang dokter. Dalam buku ini banyak sekali pembahasan tentang bagaimana seseorang bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Penulis menyebutkan bahwa terdapat 24 latihan yang perlu dilakukan untuk mempermudah pembaca. Yoon Gyun membagi 24 latihan ke dalam 7 bagian, di mana setiap bagiannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tiap bagiannya penulis membawa pembaca untuk menemukan langkah demi langkah, mulai dari mengenali dirinya sendiri, cara menahan dan mengontrol emosi, mencintai diri sendiri, serta meningkatkan rasa percaya diri. How to Respect Myself, karya Yoon Hong-yoon, dapat menjadi pilihan buku yang wajib Anda miliki untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dengan membaca buku ini, Anda akan memiliki sudut pandang baru agar memandang hidup secara berbeda dari sebelumnya. Mulai mencintai diri sendiri dengan apa adanya, termasuk ketidaksempurnaan yang ada pada diri Anda. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: pencarian.
1: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin muslimat kota Sintang dan sekitarnya, baru saja kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, mempermudah segala urusan-urusan kita. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan memberikan yang terbaik untuk kita apapun itu. Amin ya rabbal alamin.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

Jadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai wadah eratkan persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Hijriah, tetapi momentum spiritual yang mengajak kita untuk memulai kembali dari nol. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah demi menyelamatkan akidah dan membangun peradaban baru. Kita pun diajak untuk berhijrah secara batin, meninggalkan ego, dendam, dan prasangka, lalu menggantinya dengan niat tulus untuk memperbaiki diri. Inilah waktu terbaik untuk melakukan muhasabah diri dan menetapkan niat yang lebih bersih serta langkah yang lebih berarti. Kita hidup di zaman yang kian sibuk dan individualistik, seringkali melupakan nilai luhur persaudaraan dan kepedulian sosial. Tahun Baru Islam seharusnya menyadarkan kita bahwa kekuatan umat Islam terletak pada solidaritas dan kasih sayang antar sesama. Mari kita mulai dari nol dengan menyapa kembali saudara yang lama tak dihubungi, membantu tetangga yang kesulitan, atau sekedar berbagi senyum dan doa kepada mereka yang kita temui. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Persaudaraan dalam Islam bukan hanya dibangun di atas kesamaan suku, bahasa, atau status sosial, tetapi di atas dasar iman dan kasih sayang. Tahun Baru Islam memberikan kesempatan untuk menanam benih kepedulian yang tumbuh dalam tindakan nyata. Mungkin selama ini kita lalai menjenguk yang sakit, cuek terhadap masalah sosial di sekitar, atau hanya sibuk dengan urusan pribadi. Kini saatnya membuka lembaran baru, memperkuat ikatan hati dengan sesama, dan menjadikan kepedulian sebagai gaya hidup. Mari kita jadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijrah sosial dari sikap apatis menuju empati, dari perpecahan menuju persatuan, dari keluhan menuju kontribusi. Dengan niat yang lurus dan langkah yang ikhlas, kita mulai dari nol. Membangun kehidupan yang lebih bermakna bersama orang-orang di sekitar kita. Karena sesungguhnya, Islam bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana kita memuliakan sesama hambanya. Hari Kuswanto.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigi berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan. Itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya. Sahabatnya menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Yaitu engkau menyebutkan, mengumpat sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu." Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana pendapat engkau bila yang disebutkan itu memang benar ada padanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau memang ia benar begitu, berarti engkau telah mengumpatnya. Tetapi jika apa yang engkau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, pendengar masih di kawasan Jalan Cipangurai. Pentingnya berpikir positif bagi kesehatan, dan dari pikiran positif itu akan menyebarkan energi-energi positif ya. Kalau kebaikan yang Anda lakukan akan kembali lagi kepada Anda. Cara efektif untuk mulai berpikir positif ya. Tentunya banyak banget. Yang pertama ada identifikasi area yang perlu diubah. Nah, change of the area gitu ya. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kapan pikiran negatif itu muncul gitu ya. Kita kan kadang gak pernah tahu ya, apakah itu tiba-tiba gitu, ataukah apa namanya, tidak bisa kita prediksi ya, kayak cuaca ya. Prosesnya sederhana tetapi membutuhkan waktu dan latihan ya. Jadi kalau misalnya pas datang gitu ya, mulailah dengan fokus pada area yang kecil untuk didekati secara lebih positif. Misalnya apakah terkait pekerjaan, perjalanan harian, atau hubungan asmara mungkin.

0: merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Kok, kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Menggapai Proses, Buku Motivasi, karya Hasbi El Maliki. Bukunya berjudul Menggapai Proses. Buku ini dikemas menggunakan bahasa yang menarik, ringan, dan mudah dipahami. Isi buku ini sebenarnya membicarakan permasalahan yang mungkin kamu hadapi. Pastinya ada banyak masalah dan pembelajaran jika kita mengikuti proses. Pengalaman pahit yang ditemukan pun sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dikeluhkan, tetapi perlu dinikmati. Pahit, sedih, senang, dan bahagia. Buku ini mencoba mengajak kamu untuk berani mendobrak hidup dengan cara keluar dari zona nyaman. Nah, masalahnya adalah setiap orang memiliki zonanya masing-masing. Tentu saja, penanganan dan penyikapannya pun juga berbeda-beda. Buku ini sangat cocok buat kamu yang masih bingung bagaimana memaksimalkan hidup agar lebih produktif. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Ya, pendengar, yang selanjutnya mengubah pikiran negatif menjadi positif adalah evaluasi diri. Nah, ini juga penting dilakukan secara rutin untuk mengetahui kondisi pikiran dan perasaan sepanjang hari. Kayak misalnya hari ini kok lelah banget gitu ya, ya berarti kita harus istirahat. Hari ini banyak kegiatan, ya udah berarti kita jangan tumbang. Kita harus istirahat, harus minuman yang bermanfaat, minuman yang sehat maksudnya gitu ya. Terus juga ya makan yang sehat juga. Nah, ketika menjadi pikiran mulai dipenuhi hal-hal negatif, cobalah melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih positif. Misalnya, alhamdulillah kita masih bisa bekerja, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan kegiatan-kegiatan, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut kita tetap syukuri gitu ya. Lebih baik capek bekerja daripada capek nyari kerja.

kamu, hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik. Mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Iya, pendengar, yang selanjutnya adalah lingkungan pergaulan juga sangat penting ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang senantiasa memiliki positive mind gitu ya, insya Allah ya, hidup kita juga akan penuh dengan hal positif. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita hidupnya dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang negatif, orang-orang yang berperilaku yang gak baik, kita juga akan ketularan dan bisa-bisa kita stres sendiri juga gitu ya. Bayangkan ketika Anda memiliki hati yang baik gitu ya, terus ditempa, di freezer dengan tekanan-tekanan yang membuat Anda menjadi tidak baik gitu ya. Ya ada baiknya kita pergi untuk membahagiakan, untuk mempositifkan. Tapi sebelum pergi ya, pastikan dulu semuanya dalam keadaan aman dan terkendali, dan kita mau kemana gitu ya. Sekiranya Anda bisa mengubahnya, ceng, that's apa ya, ceng, berubah aja maksudnya gitu ya, rubah itu semua gitu.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

menyenangkan. Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain.

Oke, deh, pendengar, semoga hal-hal positif datang, apalagi di hari ini, hari pertama ya, the first day on October 2023 ya. Hari pertama di bulan Oktober, mudah-mudahan kita semuanya ke depannya dan seterusnya kita masukkan afirmasi-afirmasi positif untuk hal-hal yang baik akan berdatangan kepada kita, berkelimpahan, keberkahan, kesehatan, doa-doa yang terkabul, kejutan-kejutan yang baik dari Allah akan senantiasa menghampiri kita. Amin, rabbal alamin. Nah, kita akan bergabung bersama Pro 3 ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
11: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
10: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita. Tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
12: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
13: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
13: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
15: Ya.
13: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
15: Ya.
13: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
15: Ya.
13: Gitu ya?
15: Ya.
13: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
14: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
16: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
17: Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
14: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
18: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
15: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
18: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
19: Nama boleh melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertekan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berwil angkatan laut dan Indonesia.
18: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
20: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih saja.
21: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
22: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
21: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
2: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziriwu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
2: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
1: Jadi mohon perhatian kepada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
2: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Loli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih. Kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Laga hidup mati bagi skuad Garuda
4: segera dimulai. Bisa terdengar sensor di belakang saya adalah yang pertama menonjol National Anthem atau lagu kebangsaan dari Bangladesh. Dan setelah lagi, setelahnya kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Bisa kami sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok kemenangan pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh PSSI, ada perubahan yang sesuatu yang cukup mencolok, yaitu adalah pembalap bisa kalian untuk kali ini di papan yang ketiga. Pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Tais di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Rido yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivar Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Rido. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Itu Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua. Nyong Wong Jawa.
5: Au Halak Batak.
6: Gue orang Betawi.
7: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
8: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
9: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
10: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
11: Satu visi, satu tujuan.
12: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
13: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
14: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah saksi.
15: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sambil berkeluh.
16: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
17: Karena kita satu, Indonesia.
18: Indonesia.
19: Pro 1.
20: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bros 1. Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jempol Murai. Tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda. Dan Mutiara Malam kami rekam.

Living Quran. The Living Quran secara mudah adalah Al-Quran yang hidup. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu seorang yang mencerminkan nilai-nilai yang dikandung dalam Al-Quran dengan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa The Living Quran itu? Yang pasti adalah sosok Rasulullah SAW. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Orang-orang yang mengikuti, meneladani akhlak, kepribadian beliau juga The Living Quran dengan berbagai level. Dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah berfirman yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meneladani Nabi Muhammad, sosok The Living Quran memudahkan kita meraih cinta Allah. Pribadi beliau diliputi cahaya, beliau berdakwah, menuntun ke jalan cahaya, dan memimpin dengan Al-Quran yang penuh cahaya. Cinta Allah bisa direngku dengan mudah, karena jalan kita terang-menerang penuh cahaya, mendorong dan menggerakkan hati dengan cahaya Al-Quran itu sendiri. Al-Quran juga menemani setiap langkah, dan cahaya Rasulullah dengan keteladanan beliau sebagai base of The Living Quran, menuntun dengan teladan beliau dari depan sebelum kita melangkah. Semoga Allah meridhoi setiap helai napas kita, meniti jalan menuju cahayanya, berusaha sekuat tenaga, menjaganya hingga husnul khotimah di akhir hayat kelak. Amin ya robbal alamin. Fahiro Rohba.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Guys, lihat nih. Video aku tadi udah 500 viewers.
2: Cuma 500. Video aku kemarin 1000.
3: Emang kamu bikin video apaan, Raka?
2: Video aku makan seblak.
3: Terus, apa manfaatnya?
2: Manfaatnya, bikin orang lapar lah.
1: Kadang aku heran, kita tiap hari pegang HP, tapi kebanyakan cuma buat scroll.
4: Padahal HP itu bisa dipakai buat banyak hal.
1: Misalnya?
4: Belajar, bikin konten, cari informasi, bahkan menyuarakan sesuatu yang bermanfaat.
2: Wah, berat banget bahasnya.
3: Bukan berat, kita aja yang kebiasaan santai. Coba aku tanya, menurut kalian, anak muda sekarang itu harus seperti apa sih?
2: Harus keren.
1: Harus punya banyak viewers.
5: Harus punya prestasi.
4: Menurutku gak harus semuanya.
2: Terus?
4: Yang penting mau belajar dan berani melakukan sesuatu yang positif.
3: Nah, kalau itu aku setuju.
1: Tapi kalau kita mau bikin sesuatu mulai dari mana?
3: Dari hal yang dekat sama kita lah.
5: Misalnya?
3: Ya lingkungan sekitar, kegiatan anak muda, pendidikan, budaya, atau informasi yang memang dibutuhkan masyarakat.
2: Berarti nggak harus bikin konten joget?
3: Ya, boleh aja kalau memang kamu mau. Tapi, jangan sampai semua yang kita buat cuma untuk mengejar penonton.
4: Sal, kamu kenapa?
1: Nggak apa-apa.
3: Beneran.
1: Sebenarnya, aku sering punya ide. Tapi, aku takut ngomong.
5: Takut kenapa?
1: Takut salah, takut diketawain, takut kalau hasilnya jelek.
2: Kita nggak juga selalu benar kali.
4: Justru kalau takut salah terus, kita akan nggak pernah mulai.
3: Setiap orang punya kesempatan untuk belajar.
1: Tapi kalau orang lain nggak suka?
3: Nggak semua orang harus suka sama apa yang kita buat.
1: Yang penting jangan merugikan orang lain.
2: Dan jangan bikin konten yang aneh-aneh.
1: Lah, kamu kemarin?
2: Sudah, jangan dibahas.
3: Aha, aku punya ide.
1: Kalau idenya jualan seblak, aku ikut.
3: Bukanlah, Vika.
2: Jualan cilok.
3: Bukan juga. Kita bikin program sederhana tentang anak muda.
1: Program?
3: Iya, kita ngobrol tentang kegiatan, kreativitas, cita-cita, dan masalah yang sering dialami anak muda.
4: Bisa dibuat video atau siaran.
1: Wah, kayak acara radio.
3: Iya, kurang lebih kayak gitu.
2: Terus siapa yang bawa acaranya?
1: Kok aku?
3: Karena tadi kamu yang bilang kalau kamu punya banyak ide.
1: Tapi aku nggak pede.
4: Pede itu bukan berarti nggak takut. Kadang tetap takut, tapi tetap mencoba.
1: Oke, aku coba. Oke, openingnya gimana?
2: Selamat datang di acara Anak Muda Nggak Jelas.
3: Ih, Raka, kok gitu sih?
1: Kenapa? Jujur kan?
3: Namanya itu Suara Anak Muda.
1: Selamat datang di Suara Anak Muda.
4: Bagus, lanjut.
1: Tempat kita berbagi cerita, ide, dan pengalaman sebagai anak muda.
2: Wih, keren tuh.
1: Beneran?
5: Iya, ternyata kalau nggak grogi suara kamu bagus.
1: Berarti selama ini aku cuma takut ya?
3: Kadang yang menghalangi kita memang bukan orang lain, tapi rasa takut kita sendiri.
2: Hey guys, ada komentar nih.
1: Apaan?
2: Ada yang bilang acara kita biasa-biasa saja.
1: Serius? Nah kan, aku bilang apa juga?
3: Jangan langsung berhenti, Salsa, cuma karena satu komentar gitu aja.
1: Tapi kalau memang jelek?
4: Kalau kritiknya masuk akal, kita jadikan bahan untuk memperbaiki.
1: Kalau komentar buat menjatuhkan?
2: Ya, jangan dimasukin ke hati.
3: Yang penting kita tuh tahu tujuan kita. Kita bukan cuma mau terkenal, kita mau membuat sesuatu yang punya manfaat.
1: Oke, kita coba lagi ya. Halo teman-teman, kembali lagi di Suara Anak Muda.
4: Menjadi anak muda bukan berarti harus selalu tahu semua jawaban.
3: Tapi berani bertanya, berani belajar, dan berani mencoba.
1: Jangan cuma jadi penonton di media sosial.
2: Jadilah orang yang juga bisa membuat sesuatu yang positif.
1: Karena setiap anak muda punya cerita,
4: punya ide,
3: punya kemampuan,
1: dan punya suara.
2: Jadi jangan takut menggunakannya.
6: Karena suara anak muda adalah bagian dari masa depan.

0: Selamat mendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama drama radio dengan tema Suara Anak Muda. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda di pukul 20 lebihnya 10 menit waktu Indonesia Barat, nantinya akan kami hadirkan juga ragam budaya. Dan nanti juga akan kami hadirkan kurang dengar Anda lagu-lagu Jawa di pukul 20 lebihnya 10 menit waktu Indonesia Barat. Di Sintang malam ini saya Sri menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi. Jadi tetap bersama kami di 102,5 MHz.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Ya baik pendengar, manapun Anda berada, kami hadirkan ragam budaya Jawa ke ruang dengar Anda. Dan harusnya malam ini bersama Pak D. Teguh ya, namun beliau ada kepentingan yang mendadak malam ini. Jadi beliau mohon maaf karena tidak bisa memberikan penyampaian terkait dengan tema yang sudah beliau siapkan malam ini. Dan tentunya meskipun beliau tidak datang, masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Jawa hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Nah, mendengar pemilihan putra-putri Batik Nusantara atau PPBN 2026 memasuki penyelenggaraan ke-11 dengan mengusung semangat regenerasi dan pelestarian batik di kalangan generasi muda. Ajang yang digagas Ikatan Pecinta Batik Nusantara IPBN bersama Ikatan Alumni Putra Putri Batik Nusantara ini tidak sekedar mencari figur berprestasi, tetapi juga menyiapkan generasi muda sebagai duta budaya Indonesia. Mengangkat tema Batik Derawan dan Maratua dari Kalimantan Timur, PPBN 2026 menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan batik daerah, sekaligus mengangkat potensi budaya pariwisata dan ekonomi kreatif kepada generasi muda. Penyelenggaraan tahun ini didukung JVC Indonesia. Sejak pertama kali digelar pada 2011, PPBN telah melahirkan lebih dari 280 alumni yang tersebar di berbagai profesi dan bidang kontribusi dengan jejaring yang menjangkau 38 provinsi dan lebih dari 25 negara.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Sintang malam ini.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami hadirkan ke ruang dengar Anda ragam budaya Jawa. Dan sesaat lagi di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda ruang rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Di, main futsal yuk.
2: Kamu rupanya kaget aku.
1: Loh, kok kau kaget gitu sih? Biasa aja kali.
2: Habisnya kau tuh masuk kamarku gak salam dulu.
1: Ya, maaf. Kau biar apa sih?
2: Amak tahu, Jak. Nih cobain, pasti kau ketagihan.
1: Apa nih? Ini miras kan? Bahaya tahu.
2: Alah, kata siapa miras tuh bahaya? Ini nyatanya aku baik-baik aja kan?
1: Wih, bahaya tuh. Dulu tetanggaku sama kayak kau. Dia selalu konsumsi minuman keras. Dan lihatlah dia sekarang tuh sakit-sakitan. Mau kau kayak itu?
2: Alamak, benarlah kau nih. Jangan mau nakut-nakutkan aku.
1: Iya, serius. Karena miras berdampak pada kerusakan otak dan kesehatan. Juga bisa bikin kita mati, paham kan?
2: Iya. Aku berhenti sekarang juga. Sekarang!
3: Pro 1.
0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kopi merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih. Udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Selamat malam dengan dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Ruang Rindu, edisi share-nya hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan baru, itu di bulan Oktober di tahun ini. Dan mendengar seperti biasa di Ruang Rindu, untuk lagunya sudah kita playlist, diantaranya ada Dedi Dores, Dosakah, Trio Ambisi, Mama, Sengaja Aku Datang, Titi DJ. Kemudian ada Terserah Kamu, Obi Mesak, Di Mana Matahariku, Ebit GAD. Kemudian selanjutnya Terperangkap Dalam Luka, ada Ani Carrera, Bintang dan Bulan, Desi Ratnasari, kemudian Tetes Air Mata, Maya Angela. Untuk Anda yang ingin gabung, silakan di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Oke, langsung aja kita sapa yang sudah bergabung melalui telepon di malam ini. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Apa? Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang Kelam.
0: Pak Adi.
1: Pak Adi, ya betul.
0: Oke, bagaimana Pak Adi kabarnya malam ini? Kecil banget ini suaranya.
1: Gimana, Kak?
0: Suaranya kecil banget.
1: Iya, kecil kita.
0: Oke. Okay. Pak Adi, lagunya mau pilih yang mana nih?
1: Apa lagunya, Kak?
0: Ada Dosakah, Dedi Dores, Mama, Trio Ambisi, Sengaja Aku Datang, Titi DJ, ada Terserah Kamu, Obi Mesak, Di Mana Matahariku, Ebit GAD, Terperangkap Dalam Luka, Ani Carrera, Bintang dan Bulan, Desi Ratnasari, ke Tetes Air Mata, Maya Angela.
1: Ebit GAD aja, Kak.
0: Ebit GAD aja, boleh. Masalah mungkin?
1: Salam untuk pendengar semua, Kak. Dari hati kecil,
0: Kak. Oke deh.
1: Selamat malam ya.
0: Selamat malam juga. Ada Pak Adi di Kelam ya, yang menjadi penelpon pertama kita malam ini. Kecil banget suaranya. Hampir gak kedengar gitu ya. Selamat malam semuanya untuk warga Kelam ya, yang ingin gabung masih di 0565247774. Kita coba sapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah. Baru main dengan cucu.
0: Oh gitu.
2: Dia ngajak tidur kasar.
0: Cepat amat tidur.
2: Besok dia kan les ke sekarang tuh, Kak Asri.
0: Les apa tuh?
2: Mamanya dole di Simpang Lima tuh.
0: Oh gitu.
2: Bu Ros kan besok mau senam di Puskesmas. Jadi malam istirahat cepat. Padahal cepat katanya, tapi nanti masih ngomong-ngomong kadang dah bareng tuh.
0: Ujung-ujung jam 10 pun belum tidur.
2: Kadang jam 11 tuh.
0: Aduh.
2: Sehat Kak Sri?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Apa Dedek dibawa ke kantor kah tadi? Mana tantenya belum pulang?
0: Tantenya udah pulang. Udah ada yang jaganya, cuman ini mau pulang kampung lagi.
2: Oh, aduhai.
0: Itulah.
2: Jadi tantenya enggak ke Sintang lagi?
0: Tantenya di Sintang, suaminya orang Sintang, orang Masuka sana.
2: Nanti dapat rumah sendiri juga ya. Enggak apalah. Belajar mandiri, Kak Asri. Lagunya apa yang pertama tadi, Kak Asri?
0: Dosakah, Dedi Dores.
2: Enggak apa-apa lah, dosakah lah. Dosakah kita nih enggak pernah ketemu lagi.
0: Oh, udah lawak sekali.
2: Ke rumah lah. Kalau kita kesibukan masing-masing.
0: Asli lah.
2: Itulah Kak Asri. Ini aja kita besok persiapan untuk senam mau dah beres-beres. Bilang kakek, aku enggak masak besok. Okay. Kalau kita itu ke pasar beli nasi bungkus aja. Terserah kita dia.
0: Senam di mana tuh?
2: Di Puskesmas tuh, Lansia.
0: Yang...
2: Kalau Jumat kadang kan sebulan dua kali.
0: Kakek ikut.
2: Jadi kadang suka,
0: Kakek ikut.
2: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Kadang tuh Kak Asdi dah masak, tapi mood-mood bah kita nih.
0: Kadang rajin, kadang malas.
2: Tapi besok tiap hari rajin, tapi besok lagi menyakit M lah, enggak mau masak. Tadi masih ada gak lauk tadi, masih gitu. Saya nangkap masih ada, ikan masih ada. Kan tinggal nambah-nambah apa kita mau lagi.
0: Tapi biasanya kalau udah direncanakan, pagi-pagi bangun biasanya tiba-tiba masak biasanya.
2: Benar, kakek belum gak sesuai dengan omongan gitu kakek.
0: Udah rencananya malas sama masak, padahal bangun pagi apa
2: deka buka kulkas nengok ada yang mau masak kan kakek. Benar sama lah tuh kakek enggak sesuai dengan omongnya gitu dia.
0: Benar.
2: Hanya itu Kak Sian nanti di belakang manusia. Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Ibu Ros di Dara Cuanti ya. Biasanya jam segini masih beres-beres. Nah, nanti jam 10 ke atas baru nelpon. Nah, ini awal nih. Karena besok mau senam katanya ya. Tapi seru sih. Biasanya kalau senam sama-sama ya. Oke, selanjutnya di belakang Ibu Ros. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga Kak Asti.
0: Ruang rindu.
3: Ruang rindu, memori riwayat lagu.
0: Bu Bilin.
3: Iya Kak.
0: Gimana kabarnya?
3: Puji Tuhan baik. Kakak gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan baik juga. Lagi apa ini?
3: Beres-beres di dapur Kak.
0: Wah, rajinnya malam-malam beres.
3: Iya.
0: Udah hujan belum di Lempah?
3: Apanya?
0: Di Lempah udah ada hujan belum?
3: Udah full hujannya. Tapi sama mbak hujan, tadi sejak aja hujan.
0: Tapi syukurlah udah ada hujan ya. Ayo kede lagunya pilih yang mana ini?
3: Lagunya dari Maya Angela.
0: Maya Angela, okay, mau salamnya?
3: Apa judulnya tadi?
0: Maya Angela ada tetes air mata.
3: Ya Kak. Dikirimkan buat yang di Tanjung Daung. Gak gitu sih, dan pihak juga. Salamnya buat semua pendengar Raja Kak.
0: Okay deh.
3: Ya, buat Kakak, selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ada Bu Bilin di Lempah ya yang sudah bergabung. Sudah ada 3 penelpon. Okay. Sebelum kita putarkan lagu yang sudah di request ya, kita terima satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Halo, ruang rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wan Usu.
4: Iya, Mbak Asrin gak?
0: Iya, betul.
4: Apa kabar Mbak Asrin?
0: Kabar baik, Wan Usu, bagaimana kabarnya?
4: Oh, kalau kabar saya baik, alhamdulillah sehat Mbak Asrin.
0: Udah hujan belum?
4: Oh, sudah hujan di sini, ada air sudah ada, mau mandi, mau minum, udah ada Mbak.
0: Alhamdulillah. Akhirnya ya Wan Usu ya.
4: Ya.
0: Akhirnya udah ada air, kabut berkurang.
4: Ya, udah. Nah, kita ke lagunya Mbak.
0: Lagunya ada Di Mana Matahariku Ebit Gade, Dosakah Didi Dores. Kemudian Trio Ambisi Mama, Sengaja Aku Datang Titi DJ, Terserah Kamu Obi Mesak, Terperangkap Dalam Luka Ani Carrera, Bintang dan Bulan Desi Ratnasari.
4: Ani Carrera.
0: Oke deh.
4: Salamnya pertama buat Mbak Asrin yang lagi bertugas.

0: Bang Man, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Wan Usu di Sambas ya yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya untuk warga Sambas. Banyak nih yang belum gabung warga Sambas nih. Biasanya ada berapa orang, 3 ke 4 gitu yang biasa gabung dari Sambas. Oke deh, sebelum kita kembali terima telepon, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama ada Ebit GAD, Matahari di Mana Matahariku ya. Lukisan dari Pak Adi di Kelam.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sudah ada yang bergabung di telepon, langsung saja ya kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Bu Ayub.
1: Iya, betul, Kak.
0: Gimana kabarnya malam ini?
1: Baik, kabarnya udah dalam kelambu.
0: Cepat banget.
1: Baring-baring, nunggu kakak siaran.
0: Nah, gitu, kirain udah mau tidur.
1: Belum lah, belum masuk, belum mau tidur nih.
0: Ditunggu sampai masuk ya, Bu Ayub ya.
1: Iya.
0: Mantap, luar biasa sekali. Oke, lagunya apa nih?
1: Ada lagu Mama, apa tadi judulnya?
0: Mama dari Trio Ambisi.
1: Oh iya.
0: Oke, itu aja lagunya.
1: Iya. Lagunya spesial untuk Adoy Kibul. Dengan Kayang juga. Dengan Boros. Dengan Buman. Hanya itu aja, Kak.
0: Oke, okay, deh.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada warga Semeluang. Ya, ada Bu Ayub di Semeluang yang sudah bergabung. Di belakangnya Bu Ayub, kita coba sapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan orang Arab tapi bukan Lebay.
0: Aduh, gimana, udah enak antri sekarang?
2: Dah, aman dah.
0: Aman.
2: Aman dah. Tapi aku nengok SW Bang Riko geli hati aku tadi.
0: Ngapa pula? Kak Sri belum ada lihat.
2: Mumut juga dia kau.
0: Aduh, hai. Tapi udah enak lihat di SPBU, udah enak banget dilihatnya, udah sepi meskipun masih ramai juga sih, tapi udah lumayan.
2: Itulah,
0: lah.
2: Itulah yang salutnya tadi. Yang lebih salut lagi tadi itu Kak Sri di SPBU itu kan dari pagi itu. Memang sih dari pagi kan jam 7. Enggak kan? Sama-sama jam 7. Pokok setiap SPBU. Yang nyuruh anehnya ya dari tadi pagi itu kan kita ada ke situ ya Kak Asri ya. Terus sampai aku ke CP Arli pulang, terus ini tadi aku belanja lagi ke BI. Kan beli itu adalah pokoknya jangan disebutin. Masih ada antrian. Jadi aku bilang kok enggak bisa selesai-selesainya gitu ya.
0: Tapi masih lah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kalau mau ngantri enggak yang panjang-panjang banget sampai ke jalan.
2: Tapi di BI tadi panjang juga Kak, itu Asri. Kalau pas aku tadi itu enggak, dia sampai lewat pagar ya. Ini tadi dah lewat ini loh, jalan kita mau arah ke panti, panti anu Aksaya tuh. Tuh sampai lewat tadi itu Kak Arli, anu Asri.
0: Mungkin karena hari pertama, besok juga hari pertama untuk yang genap kan.
2: Mungkin gitulah.
0: Mungkin,
2: tapi mudah-mudahan gitu. Aman-aman sajalah.
0: Semoga.
2: Tapi bagi saya tadi itu banyak yang genap tuh kan, kalau mau ngantri Pertalit kan tidak diperbolehkan dulu kecuali besok. Kalau Pertamak itu tidak ada larangan, banyak pulang tadi itu.
0: Iya, karena memang pakai ganjil genap dia.
2: Iya, kan mungkin dia kurang paham gitu ya Kak Sri ya.
0: Mungkin atau jadi, belum dapat info.
2: Jadi ditegur Pak Polisi, kasihan nanti Bapak ngantri aja. Lalu ujung-ujungnya tidak boleh ngisi minyak. Tapi kalau kalau Pertamak ini silakan. Kalau besok boleh kata dia.
0: Karena genap.
2: Kalau kami tiga beranak nih ganjil semua Kak Sri.
0: Udah.
2: Pak Su, anak saya ganjil semua.
0: Jadi pas di hari ganjil lusa
2: iya,
0: lagi orang ganjil. Bisa.
2: Tapi alhamdulillah lah kata kami itu puji Tuhan kata kalian. Kita kan masih punya jadwal. Ini ya, tanggal 1, tanggal 3. tanggal 5 dengan tanggal 7. Nah, yang genap tuh gitu juga, nanti kan ada gak jadwalnya.
0: Iya, masih ada hari lain.
2: Masih ada hari lain.
0: Kak Asri udah terlanjur isi penuh yang pas dinas malam tanggal berapa itu ya? Tanggal 29 di Pertamang yang lintas Melawi itu. Biasa kan jam 12 malam sampai pagi, kalau masih ada kan buka terus tuh 24
2: ya,
0: jam.
2: Iya, betul Kak Asri.
0: Kak Asri isi di situ.
2: Sedot lah.
0: Gimana?
2: Bisa. Sedot lah.
0: Aduh.
2: Itu apa, disedot kosongkan gitu. Kak Asri jadwal ganjil apa genap?
0: Belum lihat.
2: Ah udah.
0: Karena nasib pul jadi ayo udahlah, enggak usah lah ngantri
2: parah
0: lagi.
2: Sama anak kuna, nomor platmu berapa?
0: Enggak tahu.
2: Tengok sengsanya dulu. Aku bilang, gimana enggak tahu.
0: Enggak tahu. Jadi kalau mikir, oh, biarlah masih full.
2: Tapi sayang, sedotlah.
0: Iya juga sih, tapi malas juga. Kayaknya
2: enggak loh. Enggak lama kami tadi itu maksudnya. Mm-mm. Biasa kan aku tadi pergi jam, kan jam 7 aturannya ya. Aku pergi jam 7 kurang 10 menit di lintas Melawi tadi, pas aku nyampe langsung buka pagar dah bagi.
0: Tapi kayaknya udah enggak lah langka lagi, kan udah hujan, udah ini
2: ya,
0: udah hujan ya, juga.
2: Mudah-mudahan harapannya aman-aman.
0: Amin.
2: Aman-aman seperti sedia kala.
0: Oke. Okay.
2: Gila sampai 20.000 1 liter tuh Kak Sri.
0: Benar.
2: Di sini salah-salah beli nuan kena jebak. 10.000 18
0: 18 sudah paling murah tuh.
2: Nah, itu dia makanya Bu Ros. Nengok stok aku udah ada 20 liter, Bu. Dibagi aku lah, aku beli 15. Enggak lah, aku sakit pinggang ngantri aku.
0: Aduh,
2: aku untuk stok tuh pendengar, bukan dijual. Karena aku kan turun naik kampung.
0: Buat jual juga, buat di jalan, antisipasi
2: itulah,
0: di jalan.
2: Itulah, bekal aku ibaratnya tuh Kak Asri kalau jarak tempuh aku muter pokoknya.
0: Biar bekal aman lah pokoknya jalan. Daripada habis di jalan.
2: Iya.
0: Mendorong, gak ada yang jual.
2: Betul banget. Lagunya apa Kak Asri nanti?
0: Lagunya. Entah lah, kalau udah ketemu di telepon ya, nih saja ada aja yang dibahas. Terperangkap dalam luka Ani Carrera Mama Trio Ambisi. Sengaja aku datang Titi DJ. Terserah kamu Obi Mesak Bintang dan Bulan Desi Ratnasari.
2: Kamu aja mau marah. Terserah pendengar ya, memarahkan ibu loh Ani atau
0: surah aja lah.
2: Surah kamu itu Kak Sri.
0: Oke, oke.
2: Salam sehat selalu aja untuk Kak Sri.
0: Baik, siap.
2: Hati-hati pulangnya ya. Tapi aman. Dijemput kan?
0: Jemput, aman.
2: Itulah, kalau gak jemput gak berani kalau aku Kak Sri. Walaupun di kota aku takut kah? Aku udah ada yang nuntut di belakang.
0: Mesti ramai jalan.
2: Iya sih, tapi takut juga apa? Rawan-rawan gitu lah. Itu aja Kak Asri. Bu Ros masuk belum Kak?
0: Bu Ros sudah.
2: Oh udah, aku nih baru pulang keliling-keliling tadi tuh.
0: Awal Bu Ros yang kedua tadi.
2: Pulang dari nyebrang, Holiday, Asia Mitra. Singgah lagi di Mami Baby. Pokok banyak yang diambil. Besok kan mau otw kampung.
0: Wis mantap.
2: Itulah banyak pesanan gitu Kak Asri. Jadi banyak singgah-singgah. Ini kan sampai rumah tadi. Aku dengar Bu Ayok udah cuap-cuap dengan Wan. Itu aja Kak Sri.
0: Oke.
2: Yuk, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada Mbak Yanti alias Ibu Loha di Alay. Entah aja apa aja kalau udah ketemu kami dua nih. Ada aja cerita kan. Cerita yang... Oke. Selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Ruang rindu.
3: Lalu.
0: Bagaimana Pak Amin kabarnya?
3: Kabarnya udah lega ini.
0: Hah?
3: Kabarnya udah bagus karena hujan udah datang, hujan banyak bersih kabut asap.
0: Syukurlah. Udah aman lah berarti. Oke, lagunya apa nih?
3: Coba sebutkan dulu.
0: Ada Terperangkap Dalam Luka, Ani Carrera, Mama, Trio Ambisi, Terserah Kamu, Obi Mesak, Sengaja Aku Datang, Titi DJ, Bintang dan Bulan dari Desi Ratnasari.
3: Titi DJ aja.
0: Titi DJ aja, oke. Ya,
3: selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Hada Pak Amin di Kelam. Oke, langsung aja kita dengarkan ya beberapa lagu yang sudah di request. Yang requestan siapa ya tadi? Terperangkap Dalam Luka dari Ani Carrera. Kita dengarkan bersama.

Headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolong.

0: Melalui ruang rindu berjaringan nasional, suara dan pesan Anda terhubung ke berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi ruang berbagi hati, rindu, dan harapan tanpa harus bertemu secara langsung. Tetap setia mendengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Langsung aja kita sapa yang sudah bergabung di telepon, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Boman.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya malam ini?
1: Kabarnya baik, ada kelam.
0: Cepat banget.
1: Cepat ngantuk.
0: Ah gitu. Ngopi dulu biar enggak ngantuk.
1: Iya. Nantilah ngopi.
0: Oke deh. Lagunya apa nih, Boman?
1: Apa lagunya?
0: Ada Titi DJ Sengaja Aku Datang sama Bintang dan Bulan Desi Ratnasari.
1: Bintang dan Bulan kah? Coba dengar Bintang dan Bulan.
0: Oke deh.
1: Boleh spesial kah?
0: Boleh.
1: Spesialnya buat Ayok dari Semelawang. Buat Adik Cibul dari Semelawang juga. Buat Wan Usul dari Sambang. Selamat malam Kak Siri.
0: Oke deh, selamat malam juga. Terima kasih ya ada Boman di Penai. Selamat malam semuanya warga Penai yang saat ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang ya. Dan silakan bagi yang ingin bergabung masih di 0565247774. Kemudian yang mau bergabung di WA juga boleh di 0857 5000 4740.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Maafkan ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
2: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
3: Sintang malam ini.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih di telepon 0565247774 atau yang ingin bergabung melalui WA juga boleh di 0857 5000 4740.

0: Oke, sudah ada yang bergabung kembali ya. Kita coba sapa, ada siapa ke ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Orang Indonesia.
0: Enggak jelas ini suaranya, atau mungkin bisa minta tolong volume radionya dikecilin dikit?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Orang Belitung.
0: Belitung?
1: Iya, Belitung Hulu.
0: Mama Reno.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Mama Reno malam ini?
1: Kabar baik, Tuhan. Baik, sehat.
0: Lagi apa ini?
1: Lagi baring, habis tidur nih, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Soalnya tadi sempat hujan.
0: Oh, gitu. Syukurlah udah ada hujan. Gimana kabut asapnya, masih ada?
1: Masih.
0: Udah berkurang ya. Syukurlah. Oke deh, lagunya apa nih Mama Reno?
1: Ini mau lagu apa? Itu lagu Mama.
0: Mama.
1: Iya.
0: Kalau Mama udah diputarin tadi. Udah diputar lagunya. Mau diganti apa nih?
1: Oh, nggak ada yang dibalik anggur merah ya?
0: Gimana?
1: Lagu dari Lola, dibalik anggur merah.
0: Dibalik anggur merah, nggak ada ini lagunya?
1: Ebit Gade ada?
0: Ebit Gade tadi udah diputar juga.
1: Apa yang belum diputar?
0: Yang belum ada Alfian, Seruling Bambu, Teluk Bayur, Erni Johan, Hati Yang Luka, Betaria Sonata.
1: Iya, Teluk Bayur aja.
0: Teluk Bayur aja, oke deh.
1: Lagu ini untuk keluarga aku di rumah. Ini lagi apa, lagi di Langkau.
0: Gitu.
1: Iya, di ladang ini.
0: Wah, seru. Udah nugal belum?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Ini ladang itu belum dibakar, cuman lagi anak sawah gitu. Iya, itu aja.
0: Oke deh.
1: Itu aja ya, Kak.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Mama Reno di Belitung Hulu ya yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya untuk warga Belitung, katanya lagi di rumah ladang. Kalau kata Kak Asri, langka uma. Oke deh. Kita bacakan WA yang sudah masuk ya. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam juga pendatang baru, pendengar lama, katanya absen lagi. Lagunya diborong habis aja. Monitor lagi ya. Gimana? Oh, monitor di dalam mobil, katanya lagi dalam perjalanan dari Bedayan. Spesial buat penyiar malam ini dari Mas Bro di Pandan. Baik, terima kasih Mas Bro di Pandan ya yang sudah bergabung melalui WA. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, jangan ngebut. Apalagi ya kalau di Sintang kan agak licin nih, bahkan di Pal 4 di dekat STKIP ada genangan air. Jadi perhatikan juga jalannya, siapa tahu di daerah sana juga udah ada hujan, ada genangan air, diperhatikan juga, jangan nyelip-nyelip. Biasanya kan kalau malam-malam gini banyak kendaraan roda 4 yang besar-besar ya. Kayak truk, kemudian ada juga nih kayak bis. Jadi harap selalu berhati-hati, selamat sampai tujuan. Oke, kita dengarkan lagi beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama ada Teluk Bayur dari Erni Johan.

0: dulu nggak buat main lagi? Ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
3: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan masih kami hadirkan tentunya ya rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang malam ini hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, ada Pak Adi De Kelam, kemudian Ibu Ros di Dara Juanti, ada Ibu Bilin di Lempah, Wan Usu di Sambas, ada Bu Ayub juga di Semluang, Mbak Yanti di Alai, ada Pak Amin De Kelam, kemudian ada Bu Man di Penai, ada Mama Reno di Belitung Hulu, dan ada Mas Bro di Pandan. Dan bagi Anda yang belum sempat bergabung, bisa dicoba di lain kesempatan tentunya setiap hari di jam yang sama, pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kecuali malam Rabu. Karena di malam Rabu kami hadirkan untuk Anda ruang rindu berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan mendengar di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda jazz musik hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

terinspirasi dari secangkir kopi bahwa dia tidak pernah dusta atas nama rasa. Kopi punya cerita. Hitam tak selalu kotor, pahit tak harus sedih. Masalah itu seperti gula yang diaduk dalam secangkir kopi. Semakin lama mengaduk dan terus larut, akan menjadi manis pada setiap tegukannya.

Suatu hari seekor kambing berjalan di hutan dan melihat seekor singa yang terluka parah. Singa tersebut terperangkap dalam jerat dan meminta bantuan dari kambing. Kambing tersebut dengan berani menolong singa dan melepaskan jerat dari kakinya. Singa itu sangat berterima kasih dan bertanya kepada kambing, "Apakah ada yang bisa kusampaikan sebagai tanda terima kasihku?" Kambing itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Saya hanya ingin kamu berjanji untuk tidak memakan saya." Singa itu tertawa dan berkata, "Tentu saja, aku tidak akan memakanmu. Kamu terlalu kecil untukku." Pesan moral dari cerita ini adalah jangan takut untuk menolong orang lain, bahkan jika mereka lebih besar dan kuat dari kita. Dan jangan pernah meremehkan kekuatanmu sendiri, karena siapa tahu bahwa kemampuanmu dapat mengesankan bahkan orang yang lebih kuat dari Anda.

ada batasan dalam hidup, kecuali yang Anda buat sendiri. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi baik.

Suatu hari di sebuah desa ada dua kelompok penduduk yang sering berselisih pendapat dan bertengkar satu sama lain. Kelompok pertama adalah orang-orang yang suka memakai topi merah, sedangkan kelompok kedua adalah orang-orang yang suka memakai topi biru. Ketika musim panen tiba, mereka berdua ingin menggunakan traktor untuk mengangkut hasil panen mereka. Namun mereka hanya memiliki satu traktor yang harus digunakan secara bergantian. Kelompok pertama ingin menggunakan traktor di hari Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan kelompok kedua ingin menggunakan di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kedua kelompok itu tidak dapat mencapai kesepakatan dan terus bertengkar, hingga akhirnya seorang tetua di desa itu berbicara. Mengapa kalian tidak menggunakan traktor bersama-sama? Kalian dapat membaginya dengan adil dan menyelesaikan masalah ini. Kedua kelompok itu awalnya tidak setuju, tapi kemudian mereka memutuskan untuk mencoba dan melakukannya. Mereka bergiliran menggunakan traktor dan ternyata hal itu tidak terlalu merepotkan. Bahkan mereka saling membantu satu sama lain dan belajar untuk saling menghargai perbedaan mereka. Suatu hari ketika mereka sedang menggunakan traktor bersama-sama, traktor itu mogok dan mereka tidak tahu harus melakukan apa. Tiba-tiba seorang petani yang lewat melihat mereka sedang kesulitan dan memberikan bantuan untuk memperbaiki traktor itu. Mereka semua belajar bahwa meskipun mereka berbeda dalam beberapa hal, mereka masih memiliki banyak kesamaan dan dapat saling membantu. Mereka belajar untuk lebih toleran dan menghargai perbedaan satu sama lain. Dari cerita ini, pesan yang bisa kita ambil adalah bahwa kita harus belajar untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain. Jika kita dapat berbagi dengan adil dan saling membantu, maka kita akan menjadi lebih baik bersama-sama. Dan jika kita bisa menerima perbedaan satu sama lain, kita akan bisa membangun sebuah masyarakat yang lebih baik dan harmonis.

0: Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki seperti orang tua, saudara maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.
1: Suatu hari seorang guru bertanya kepada muridnya, "Siapa yang paling penting di dunia ini?" Murid-murid berpikir sejenak dan kemudian memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa orang yang paling penting adalah raja. Yang lain mengatakan bahwa orang kaya adalah yang paling penting. Namun, seorang murid yang bijak berkata, "Menurut saya, orang yang paling penting di dunia ini adalah tukang sampah." Guru itu terkejut dan bertanya, "Mengapa Anda mengatakan itu?" Murid tersebut menjawab, "Karena jika tidak ada tukang sampah, sampah akan menumpuk dan menjadi bau serta membahayakan kesehatan kita. Tukang sampah membantu menjaga kebersihan lingkungan kita, dan itu sangat penting bagi kesehatan kita semua." Guru itu tersenyum dan mengangguk setuju. Ia kemudian menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang memiliki peran penting di dunia ini, dan kita harus menghargai semua orang tanpa memandang pekerjaan atau status sosial mereka. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus menghargai dan menghormati semua orang, terlepas dari pekerjaan atau status sosial mereka. Setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan membersihkan lingkungan kita, dan kita harus mengakui dan menghargai itu.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Saat hidup tidak memberi senyuman, beri dia sedikit gelitikan. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan.

Satu hari, seekor semut merasa sangat sedih karena ia kehilangan gula-gula yang sangat ia sukai. Ia mencari kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Saat ia sedang mencari gula-gula itu, ia bertemu dengan seekor kupu-kupu yang indah dan ramah. Kupu-kupu itu bertanya pada semut, "Ada apa? Kenapa Anda sedih?" Semut itu berkata, "Saya kehilangan gula-gula saya yang sangat saya sukai. Saya mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukannya." Kupu-kupu itu tersenyum dan berkata, "Aku tahu di mana gula-gula itu berada, tetapi aku tidak akan memberitahumu." Semut itu sangat kecewa dan bertanya, "Mengapa Anda tidak memberitahuku? Apakah Anda tidak peduli dengan kesedihanku?" Kupu-kupu itu menjawab, "Tentu saja aku peduli dengan kesedihanmu, tetapi aku ingin Anda belajar tentang ikhlas. Ikhlas adalah ketika Anda memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan." Semut itu mengerti dan berkata, "Terima kasih atas pelajaranmu. Aku sekarang merasa lebih baik." Pesan moral dari cerita ini adalah jangan hanya mencari keuntungan dan hadiah dari orang lain. Belajar untuk memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan dan menjadi orang yang ikhlas dalam segala hal yang kita lakukan.

informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Diceritakan ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan dirinya. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari, hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran apa rahasia yang dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya di dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini," jawab belalang dengan lompatan yang jauh. Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri dan penuh ketakutan untuk mencoba. Tahukah kita jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tidak berani mencoba karena tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpana terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang, kalau tidak mencoba, kita tidak tahu akan hasilnya.
1: Sintang malam ini.

0: yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan yang kuat.
1: Ketika seorang pria sedang melewati gajah, dia tiba-tiba berhenti, bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri. Ya, kata pelatih, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri. Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi mereka percaya bahwa mereka tidak bisa. Mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada satu pagi datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta temannya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar pak tua itu. Asin, asin sekali, jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum. Ia lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang itu. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu dibuatnya gelombang dengan mengaduk-aduk dan tercipta riak air mengusir ketenangan telaga itu. Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah. Saat tamu itu selesai mereguk air, pak tua berkata lagi, bagaimana rasanya? Segar, sahut tamunya. Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu? Tanya pak tua lagi. Tidak, jawab si anak muda. Dengan bijak, pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama dan memang akan tetap sama. Tetapi, kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung hati kita. Jadi, saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa Anda lakukan. Lapangkanlah dadamu, menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung semua kepahitan itu. Pak tua itu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Motivasinya untuk kita, lapangkanlah hati dalam setiap kehidupan yang dijalani. Masalah yang muncul dan berbagai rintangan merupakan hal yang lumrah. Sebagai umat manusia, kita wajib mencari solusi dari setiap masalah yang terjadi dan jangan pernah putus asa.

0: Piensa tú.
1: Ketika kita hanya akan melakukan apa yang kita bisa dan hanya apa yang kita tahu, maka diri kita hanya bisa melakukan hal-hal yang biasa. Namun sebaliknya, jika berani mencoba, maka diri kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Jangan lelah mencoba. Tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Jika ingin berhasil, jangan menunggu termotivasi baru mulai bergerak. Tapi bergeraklah, maka dirimu akan termotivasi dengan sendirinya. Setiap diri punya potensi. Potensi terkecil manusia adalah mensyukuri nikmat Tuhan. Manusia perlu istirahat untuk dapat mengembalikan energi yang telah dikeluarkan seharian. Maka dari itu, semua perasaan kesal dan kecewa yang menyelimuti diri karena menghadapi hari yang sulit tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Jangan pernah ragu, Tuhan selalu berikan yang terbaik untukmu. Ketika masalah terasa berat bagimu, itu karena Dia percaya kepada kemampuanmu. Kemenangan adalah bagian terkecil dari sebuah pertandingan. Pemenang bukannya tak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah untuk mencapai sebuah kesuksesan.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama, 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang kembali mengudara hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Hadir kembali menyapa ruang dengar Anda hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026. RRI Sintang kembali mengudara di sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Program Sintang Menyapa Pagi, saya Riko dan rekan di bio juga Daniel bersama Anda 5 jam ke depan dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan awali dengan Mutiara Pagi Islam hingga jelang pukul 6 bersama dengan penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang yaitu Marisa SPDI dengan tema Menjaga Lisan, Menjaga Kehormatan Diri. Selamat pagi untuk Anda umat muslim dimanapun berada dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'inu ala umri dunia wal akhirah. Wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba' Rabbi sahli sadri wa syirli amri. Wahlul uqdatam milisani yabkahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman barzukni fahman. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat merasakan dingin udara pagi di pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Dalam keadaan bersemangat, semoga aktivitas kita sepanjang hari ini dalam keadaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang maaf mungkin saat ini kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini yang mendengar sudah bersyukur, sudah memanjatkan doa yang indah buat hatinya, buat pikirannya, buat keluarganya. Mudah-mudahan yang mendengar hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, serta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan stempel istimewa. Istimewa buat siapa? Buat mereka, buat kita. Insyaallah yang selalu bersyukur dan istiqomah selalu bersyukur dengan yang diberikan dan bersabar dengan ujian. Mengapa Allah memberikan kalimat ajabali amri mukmin? Istimewa, istimewa buat siapa? Buat perilaku orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau dikasih bersyukur, dikasih kenikmatan, mereka bersyukur. Kalau dikasih ujian, mereka bersabar. Sebagaimana dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya ketika Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu dan akan menambah yang lebih banyak jikalau kita bersyukur, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hendaknya setiap orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah untuk berilmu, beramal soleh, senantiasa mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Hal ini supaya Allah menambahkan karunia-Nya, menambahkan lagi karunia-Nya yang lebih banyak kepada kita, dan juga supaya perasaan kita jauh dari kagum diri, dari sombong. Dengan demikian mereka akan terus disibukkan dengan rasa bersyukur yang tiada henti atas nikmat-Mu ya Allah. Alhamdulillah, Kota Sintang sudah menginjak musim hujan. Alhamdulillah yang sangat banyak tak terhingga kita ucapkan. Semoga dengan nikmat ini kita semua selalu sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang dimanapun saat ini berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Marisa penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang akan memberikan pencerahan pagi hari yang indah ini, yaitu tanggal 22 Oktober bertepatan hari Jumat, yaitu bertepatan juga dengan 20 Rabiul Akhir tahun 1440 Hijriah yang penuh keberkahan dalam siaran Mutiara Pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberikan ketenangan hati, dilancarkan rezekinya,
dimudahkan urusannya dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, saya akan membahas satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang kita gunakan setiap hari, tidak perlu dibeli, tidak perlu diisi ulang, tidak membutuhkan baterai, tetapi pengaruhnya sangat besar. Apa itu? Lisan. Ya, lisan atau ucapan. Dengan lisan kita bisa berzikir. Dengan lisan kita bisa membaca Al-Quran. Dengan lisan kita bisa memberi nasihat. Dengan lisan kita bisa menghibur orang lain. Tetapi dengan lisan yang sama, seseorang juga bisa menyakiti hati orang lain. Dengan lisan seseorang bisa menyebarkan fitnah. Dengan lisan seseorang bisa membuka aib orang lain. Dengan lisan seseorang bisa memecah hubungan keluarga. Bahkan terkadang satu kalimat yang keluar hanya dalam beberapa detik dapat membuat orang lain mengingat sakit hatinya selama bertahun-tahun. Karena itu pada hari ini mari kita belajar bersama dengan tema menjaga lisan, menjaga kehormatan diri. Mengapa lisan harus dijaga? Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan memang kecil ukurannya, tetapi akibat dari ucapan bisa sangat besar. Coba kita bayangkan, seseorang sedang sedih, kemudian kita mengatakan, jangan terlalu dipikirkan, insya Allah semua akan baik-baik saja. Kalimat sederhana tetapi bisa memberikan semangat, motivasi. Sebaliknya, seseorang sedang mengalami masalah, kemudian kita berkata, memang kamu dari dulu begitu, tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang dengan benar. Kalimat tersebut mungkin hanya beberapa detik keluar dari mulut kita, tetapi bisa membuat seseorang semakin terpuruk. Inilah pentingnya menjaga ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfiz min qawli illa ladaihi waqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati, karena setiap ucapan kita dicatat. Ketika kita berkata baik, dicatat oleh malaikat. Ketika kita berzikir, dicatat. Ketika kita memberi nasihat, dicatat. Tetapi ketika kita mencela, mengunjing, menfitnah atau berkata kasar, itu juga dicatat. Maka sebelum berbicara, biasakan bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan saya ini benar? Apakah perkataan itu bermanfaat? Apakah perkataan ini akan menyakiti orang lain? Jika jawabannya tidak jelas, lebih baik kita berhenti sejenak, berkata baik atau diam. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah SAW memberikan prinsip yang sangat sederhana tentang menjaga lisan. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa kita harus selalu berbicara. Beliau memberikan dua pilihan, berkata baik atau diam. Artinya, ketika kita memiliki sesuatu yang baik untuk disampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Tetapi, kalau perkataan tersebut hanya akan menimbulkan masalah, lebih baik diam. Diam bukan berarti lemah. Diam bukan berarti kalah. Diam terkadang merupakan bentuk kebijaksanaan. Ada banyak masalah yang sebenarnya bisa selesai kalau kita mau berhenti berbicara ketika emosi. Pertengkaran suami istri bisa semakin besar karena satu kalimat dibalas dengan kalimat lain. Pertengkaran antara saudara bisa semakin panjang karena masing-masing ingin menang dalam berbicara. Perselisihan tetangga bisa menjadi besar karena perkataan yang awalnya sederhana
kemudian menyebar kemana-mana. Karena itu, belajar diam pada saat yang tepat adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Lisan dan hubungannya dengan keimanan seseorang. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga lisan bukan sekedar sopan santun, menjaga lisan berkaitan dengan iman seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimul muslimuna min lisanihi wa yadih." Yang artinya, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW menghubungkan keselamatan orang lain dengan lisan dan tangan kita. Artinya, seseorang muslim seharusnya merasa aman ketika berinteraksi dengan kita. Orang lain tidak takut kita akan mencela mereka. Tidak takut kita akan membuka aib mereka. Tidak takut rahasianya akan disebarkan. Tidak takut perkataannya akan kita putarbalikkan. Inilah akhlak yang harus kita bangun bagi seorang muslim. Adapun selanjutnya bahaya ghibah. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penyakit lisan yang sangat sering terjadi dalam kehidupan kita adalah ghibah. Ghibah sering dianggap sebagai hal biasa. Misalnya, ketika beberapa orang sedang berkumpul, kemudian ada satu orang yang tidak hadir, lalu mulai membicarakan. Dia itu sebenarnya begini, suaminya begini, anaknya seperti itu, pekerjaannya tidak bagus. Kadang pembicaraan tersebut dianggap hanya obrolan biasa. Padahal, jika yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak disukai orang tersebut, apabila dia mendengar, maka itu termasuk ghibah. Allah memberikan peringatan yang sangat keras dalam surah Al-Hujurat yang artinya, "Janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Allah memberikan gambaran yang sangat kuat agar kita memahami betapa buruknya ghibah. Karena itu, ketika sedang berkumpul dan pembicaraan mulai mengarah kepada keburukan orang lain, mari kita belajar menghentikannya. Kita bisa mengalihkan pembicaraan atau mengatakan dengan lembut, "Sudahlah, kita tidak tahu keadaan sebenarnya." Atau, "Lebih baik kita doakan saja, dengan demikian kita tidak ikut memperpanjang dosa tersebut." Fitnah dan berita yang belum jelas. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, yang dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, fitnah dan berita yang belum jelas. Di zaman sekarang, menjaga lisan bukan hanya menjaga ucapan yang keluar dari mulut, tetapi juga menjaga jari jemari kita. Mengapa? Karena sekarang kita dapat berbicara melalui WA, Facebook, Instagram, TikTok, dan berbagai media sosial lainnya. Dulu orang menyebarkan berita dari mulut ke mulut. Sekarang, satu berita bisa tersebar dalam hitungan detik. Karena itu, kita perlu berhati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabiyyin fatabayyalun." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu kabar, berita, maka telitilah kebenarannya. Ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Jangan langsung percaya pada semua informasi yang kita terima. Jangan langsung meneruskan pesan hanya karena dikirim oleh orang yang kita kenal.
Jangan langsung menyebarkan foto seseorang hanya karena ada cerita yang menyertainya. Tabayyun dulu, periksa terlebih dahulu, pastikan kebenarannya. Karena ketika sebuah berita sudah tersebar, terkadang sulit untuk menariknya kembali. Selanjutnya, menjaga lisan di dalam keluarga. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat pertama untuk mempraktekkan menjaga lisan adalah di rumah. Mengapa? Karena keluarga adalah orang-orang yang paling penting berinteraksi dengan kita. Terkadang justru kepada keluarga kita lebih mudah berkata kasar. Kepada orang lain kita bisa berkata silakan, terima kasih, maaf. Tetapi kepada pasangan atau anak kita terkadang mudah membentak. Maka kita introspeksi diri, kita muhasabah diri kita. Apakah selama ini kita lebih lembut kepada orang lain daripada kepada keluarga sendiri? Jika iya, mari kita perbaiki. Anak-anak sangat mudah mengingat perkataan orang tua, kalimat yang kasar-kasar seperti kamu bodoh, kamu tidak bisa apa-apa, kamu selalu membuat masalah, bisa meninggalkan luka pada hati anak akibat perkataan orang tua seperti itu. Karena itu, mari mengganti kalimat tersebut dengan kalimat-kalimat yang lebih baik. Ayo, kita coba lagi nak. Tidak apa-apa, yang penting mau belajar. Kesalahan bisa diperbaiki. Bapak, ibu percaya bisa menjadi lebih baik. Ini adalah contoh menjaga lisan dalam keluarga. Selanjutnya, menjaga lisan ketika marah. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menjaga lisan ketika kita marah. Dalam satu kondisi, paling sulit menjaga lisan adalah ketika marah, ketika kita emosi. Ketika marah, terkadang kata-kata keluar tanpa kita pikirkan. Setelah emosi reda, baru kita menyesal. Kenapa tadi saya berkata seperti itu? Kenapa saya membentak? Kenapa saya mengucapkan perkataan yang menyakitkan? Oleh karena itu, ketika marah, jangan terburu-buru berbicara. Tenang, tenang, dan perbanyak istighfar. Allah memuji orang yang mampu menahan amarah. Quran Surah Ali Imran ayat 134 menjelaskan yang artinya orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Menahan marah bukan berarti kita tidak boleh menyelesaikan masalah. Masalah tetap harus diselesaikan, tetapi selesaikanlah ketika hati sudah tenang. Kalau sedang marah, ambil waktu diam. Ambil waktu tenang, diam, berwudu, berdoa, beristighfar, kemudian bicarakan masalah dengan kepala dingin dan ketenangan. Selanjutnya, lisan yang menyatukan bukan memecahkan. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kehadirannya membuat suasana menjadi damai. Ada pula orang yang setiap kali berbicara justru membuat orang lain bertengkar. Islam mengajarkan kita menjadi orang yang membawa kedamaian. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Perhatikan, Allah mengatakan linnas kepada manusia. Artinya kita diperintahkan berkata baik kepada manusia secara luas. Bukan hanya kepada orang yang kita sukai, bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada teman yang sependapat dengan kita, tetapi kepada seluruh
umat manusia. Maka mari biasakan ucapan yang menenangkan. Jika ada dua orang yang sedang berselisih, jangan menjadi orang yang memperkeruh suasana. Jika ada masalah keluarga, jangan menjadi penyebar cerita. Jika ada konflik di masyarakat, mari menjadi bagian dari solusi. Selanjutnya, pujian, celaan, dan menjaga perasaan orang lain. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa lisan bukan berarti kita tidak boleh memberikan nasihat? Nasihat tetap diperlukan, tetapi cara menyampaikannya harus diperhatikan. Ada orang yang sebenarnya ingin menasihati, tetapi caranya membuat orang lain merasa dipermalukan. Contohnya, kamu ini salah terus, kamu memang tidak pernah belajar. Nasihat seperti ini sering membuat orang menutup diri, membuat orang malu, membuat orang tidak percaya diri. Berbeda jika kita mengatakan, mungkin ada bagian yang bisa kita perbaiki bersama, atau bagaimana kita mencoba cara yang lain. Pesannya sama, tetapi cara penyampaiannya berbeda. Islam mengajarkan kelembutan. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan menghadapi firman-Nya Fir'aun dalam Quran surah Thaha ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlal layyina. Maka berbicara kamu keduanya kepada badannya dengan perkataan yang lembut, lemah lembut. Kalau kepada Fir'aun saja diperintahkan berbicara yang lembut, tentu kita juga harus belajar menggunakan bahasa yang lebih baik ketika berbicara kepada keluarga, tetangga, teman, dan masyarakat semuanya. Selanjutnya, menjaga lisan dari sumpah dan ucapan sembarangan. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, yang dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kebiasaan sebagian orang yang perlu kita perhatikan, yaitu terlalu mudah bersumpah. Demi Allah saya tidak berbohong, demi Allah begini, demi Allah begitu. Padahal sumpah adalah perkataan yang serius. Jangan menjadikan nama Allah sebagai kebiasaan dalam percakapan. Begitu juga dengan ucapan yang tidak baik. Jangan membiasakan diri mencaci. Jangan membiasakan diri berkata kasar. Jangan membiasakan diri menggunakan kata-kata yang merendahkan, menghina, mencela. Karena apa yang sering keluar dari lisan, lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan. Ala bisa karena biasa. Dan kebiasaan yang terus berlaku dapat membentuk karakter seseorang. Maka dengan itu, marilah mengucapkan yang baik-baik, menjaga lisan, dan menggunakan kata-kata yang baik, yaitu kalimat thayyibah. Selanjutnya, lisan yang paling baik adalah lisan yang banyak mengingat Allah. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita berbicara tentang larangan menjaga lisan, sekarang kita bahas bagaimana menggunakan lisan untuk kebaikan. Allah berfirman dalam surah Quran Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir dan sebanyak-banyaknya. Daripada lisan kita digunakan untuk berbicara keburukan orang lain, lebih baik digunakan untuk berzikir. Daripada berbicara aib seseorang, lebih baik membaca Al-Quran. Daripada menyebarkan berita yang belum jelas, lebih baik mengucapkan istighfar. Daripada bertengkar, lebih baik berdoa. Lisan yang terbiasa berzikir, maka lebih mudah diarahkan kepada kebaikan. Mari biasakan berzikir.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalimat-kalimat sederhana tetapi memiliki nilai ibadah. Contoh nyata menjaga lisan, mari kita ambil beberapa contoh. Contoh pertama, di tempat kerja, seseorang teman melakukan kesalahan, jangan langsung berkata, "Kamu memang tidak becus. Lebih baik tidak apa-apa. Mari kita perbaiki bersama." Contoh kedua, di lingkungan tetangga, kita mendengar cerita tentang tetangga, jangan langsung menyebarkan. Katakan, "Saya tidak tahu kebenarannya. Jika lebih baik, jangan kita bicarakan lagi." Contoh ketiga, di media sosial, kita melihat komentar yang membuat kita tidak setuju, tidak perlu langsung membalas dengan kata-kata kasar. Kita bisa memilih diam atau memberikan tanggapan dengan sopan. Contoh keempat, dalam rumah tangga, ketika pasangan melakukan kesalahan, jangan membuka semua kesalahan masa lalu. Fokus pada masalah yang sedang terjadi. Contoh kelima, kepada anak, ketika anak gagal, jangan memberi label negatif. Berilah motivasi, berilah semangat, karena tugas orang tua bukan hanya menegur kesalahan anak, tapi juga membangun kepercayaan dirinya untuk memperbaiki kesalahan anak. Renungan untuk kita, saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berhenti sejenak. Bayangkan jika semua perkataan kita selama satu minggu terakhir diputar kembali, apakah kita akan merasa bahagia mendengarnya? Apakah kita akan merasa malu? Ada beberapa kali kita mengeluh. Ada beberapa kali kita membicarakan orang lain. Ada beberapa kali kita marah. Ada berapa kali kita berkata kasar. Dan ada berapa kali lisan kita digunakan untuk berzikir. Mari kita renungkan. Kita tidak perlu menunggu orang lain berubah. Kita mulai dari diri kita sendiri. Hari ini kita belajar menjaga lisan. Besok kita coba lagi. Besok kita coba lagi. Kalau suatu hari kita terpleset dan berkata salah, segera istighfar dan mohon maaf. Jangan malu memohon maaf. Mengakui kesalahan bukan kehinaan untuk kita sendiri. Justru itu menunjukkan bahwa kita ingin memperbaiki diri kita sendiri. Ada tiga pertanyaan sebelum berbicara, biar kita selalu mengingatkan sebelum kita hilap dalam berbicara. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu berusaha untuk mengingatkan diri kita sendiri dan teman-teman dan orang-orang yang kita sayangi. Tiga pertanyaan sebelum berbicara, mulai hari ini mari kita biasakan tiga pertanyaan sebelum kita berbicara. Apakah yang pertama, apakah ini benar? Kalau belum tahu kebenarannya, jangan disampaikan. Yang kedua, apakah itu bermanfaat? Kalau benar tetapi tidak bermanfaat dan hanya menyakiti orang lain, pikirkan kembali. Ketiga, apakah cara menyampaikannya sudah benar? Karena kebenaran yang disampaikan dengan cara yang kasar bisa menimbulkan masalah. Jadi, benar, bermanfaat, disampaikan dengan cara yang baik. Inilah prinsip sederhana yang bisa kita praktekkan setiap hari. Yang pertama, benar, bermanfaat, disampaikan dengan cara yang baik. Itulah yang harus kita praktekkan sebelum kita berbicara dengan orang lain. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Dari perbincangan kita hari ini, mari kita ingat

Gunakan lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, memberi nasihat, dan menyebar kebaikan dan berbuat kebaikan. Dan yang paling penting, jadilah lisan kita sebagai jalan menuju ridho Allah, bukan menjadi sebab datangnya penyesalan dan murkanya Allah. Mari kita ingat hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, yang artinya barang siapa menjamin untukku apa yang tidak ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maka aku menjamin baginya surga. Apa yang ada di antara dua rahang kita yaitu lisan. Maka jagalah lisan. Jangan biarkan sesuatu yang kecil menjadi sebab masalah yang besar. Jadikan lisan kami lisan yang selalu berkata benar. Mari kita semua harus menjaga lisan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan hati yang istiqomah untuk menjaga lisan dan menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Mari kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa. Ya Allah, jagalah lisan kami dari kebohongan, dari ghibah, dari adu domba, perkataan keji dan perkataan yang buruk. Ya Allah, jadikanlah lisan kami lisan yang selalu berkata benar. Jadikanlah lisan kami lisan yang lembut. Jadikanlah lisan kami lisan yang menghibur orang yang sedang sedih. Jadikanlah lisan kami lisan yang menasihati dengan hikmah. Jadikanlah lisan kami lisan yang senantiasa berzikir kepadamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah perkataan kami yang pernah menyakiti hati orang lain. Ampunilah ucapan kami yang tidak engkau sukai. Berikan kami kemampuan untuk meminta maaf ketika salah. Berikan kepada kami kekuatan untuk memaafkan ketika disakiti. Jauhkan keluarga kami dari pertengkaran dan perkataan yang menyakitkan. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah dan warohmah. Lindungi anak-anak dan generasi kami dari perkataan dan pengaruh yang buruk. Jadikan masyarakat kami masyarakat yang saling menghormati, saling membantu dan saling menjaga kehormatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian perjumpaan kita pada siaran Mutiara Pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi masuk dalam hati dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita jaga lisan, karena dengan lisan yang baik dapat menyatukan hati, sedangkan lisan yang tidak dijaga dapat merusak hubungan. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan menjaga hati kita serta menjaga lisan kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin.
1: Dan peringkat jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Dan Anda juga bisa menonton melalui kanal YouTube RRI Sintang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Semoga setelah adanya pelatihan KMD ini bisa mengabdikan.
3: Kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja.

0: Dari kawasan Jalan Yeciopang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Jumat 2 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Sebanyak 45 pembina pramuka mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Binjai Hulu tahun 2026 yang dilaksanakan selama 6 hari. Kabupaten Sintang saat ini memaksimalkan training center bagi para atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalbar pada November 2026 mendatang. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Mengenang perjuangan pahlawan revolusi dan juga meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara setelah peristiwa G30 SPKI, Angkasawan RRI Sintang melaksanakan upacara bendera di halaman RRI Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Peristiwa 1965 menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah Indonesia ketika sejumlah perwira TNI menjadi korban dalam rangkaian peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Peristiwa tersebut juga diikuti oleh gugurnya dua perwira di Yogyakarta. Meskipun berbagai aspek mengenai peristiwa 1965 hingga kini menjadi bagian dari kajian sejarah, peringatan terhadap sejarah tersebut dinilai penting agar generasi penerus memahami berbagai dinamika yang pernah mengancam persatuan bangsa. Mengenang perjuangan pahlawan revolusi dan meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara setelah peristiwa G30 SPKI, Angkasawan-Angkasawati RRI Sintang melaksanakan upacara bendera di halaman RRI Sintang kemarin. Usai upacara bendera, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan Indonesia merupakan negara yang menjunjung kehidupan beragama sekaligus menghargai keberagaman masyarakatnya. Perbedaan agama, budaya, suku, dan pandangan merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang perlu dikelola dengan sikap toleran dan bijaksana.
2: Jangan sampai kita lupakan bahwa kita pernah dikhianati oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan adanya suatu perpecahan di negeri ini. Untuk itulah kita sebagai generasi muda, generasi yang akan datang di seluruh penjuru Nusantara ini untuk menjaga persatuan dan kebersamaan ini. Agar jangan mudah terprovokasi, jangan mudah nantinya merusak kebersamaan yang sudah sangat terjalin dengan baik ini, dan justru sebaliknya harus lagi meningkatkan kebersamaan ini menjadi sebuah bingkai mutiara dalam naungan NKRI. NKRI ini harus kita jaga karena terbentuknya NKRI bukan sesuatu yang mudah. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan ya para pahlawan kita berusaha mempersatukan negeri ini menjadi sebuah negara yang kuat.
1: Dalam konteks tersebut, Radio Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. RRI memiliki ruang untuk menghadirkan informasi yang mencerdaskan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menyuarakan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia melalui pemberitaan dan program siaran. RRI dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berimbang sekaligus memperkuat semangat persatuan. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang dapat dipercaya agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar bohong, provokasi maupun narasi yang dapat memperuncing perbedaan. Suryatini melaporkan.
0: Komando Distrik Militer Kodim 1206 Putusibau menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Upacara yang berlangsung hikmat tersebut dipimpin langsung oleh Kasdim 1206 Putusibau sebagai inspektur upacara pada Kamis 1 Oktober 2026. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, yang menjadi momentum untuk kembali memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Upacara diawali dengan penghormatan kepada inspektur upacara, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta pembacaan ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Kasdim 1206 Putusibau, Mayor Infantri Eriadi Ensurdin menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar kegiatan seremonial, namun menjadi momentum untuk memperkokoh semangat kebersamaan dan meningkatkan kesadaran seluruh prajurit dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, di tengah dinamika perkembangan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, semangat persatuan dan gotong royong harus terus dipelihara. Prajurit TNI juga dituntut untuk senantiasa menjadi teladan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia juga mengandung pesan dan tentunya membawa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dapat menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang damai, saling menghormati, menjunjung tinggi kemanusiaan. Sebanyak 45 pembina pramuka mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Binjai Hulu tahun 2026 yang dilaksanakan selama 6 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Sebanyak 45 pembina pramuka mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Binjai Hulu yang dilaksanakan di SD Negeri 01 Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu mulai 29 September hingga 4 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pembina untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan dasar dalam melaksanakan pembinaan kepramukaan di gugus depan masing-masing. Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Binjai Hulu Sumantri mengatakan, peserta mendapatkan pembelajaran secara intensif selama 6 hari, mulai pagi hingga malam hari. Menurut Sumantri, pelaksanaan KMD tidak hanya berisi penyampaian materi tetapi juga dilengkapi dengan evaluasi untuk mengetahui pemahaman peserta selama mengikuti kegiatan. Sumantri menambahkan, para pembina baik yang membina golongan siaga maupun penggalang memiliki peran penting dalam mengembangkan kegiatan kepramukaan di lingkungan masing-masing. Ia berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama KMD setelah kembali ke gugus depan masing-masing.
4: Kepada semua peserta KMD, semoga kegiatan kursus mahir dasar pembina baik siaga dan penggalang, semoga setelah adanya pelatihan KMD ini bisa mengabdikan dirinya di gugus masing-masing, mengembangkan pramukanya, dan apa yang dimiliki ilmunya dapat diserap oleh peserta didiknya.
3: Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang, Senen Mariono mengapresiasi penyelenggaraan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Binjai Hulu. Senen mengatakan, pelaksanaan KMD secara mandiri menunjukkan semangat dan kemauan para pengurus serta peserta dalam meningkatkan kemampuan sebagai pembina pramuka. Senen menyebutkan, KMD mandiri telah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2026. Selain di Kecamatan Binjai Hulu, kegiatan serupa juga telah digelar di Kecamatan Kayan Hulu, Sepauk, Tempunak, dan Sintang. Senen berpesan agar para peserta KMD dapat mengikuti seluruh rangkaian kursus dengan sungguh-sungguh agar pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka sebagai pembina semakin berkembang. Ia berharap pelaksanaan KMD tersebut mampu menghasilkan pembina yang memiliki kompetensi serta semangat untuk mengabdikan diri dalam gerakan pramuka. Danindra Sita melaporkan.
0: Kepolisian Sektor Polsek Binjai Hulu membongkar sekaligus juga memusnahkan arena sabung ayam yang diduga digunakan sebagai lokasi perjudian di Desa Telaga 1, Kecamatan Binjai Hulu pada Selasa 29 September 2026. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas praktik perjudian dan menjaga keamanan serta juga ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Binjai Hulu. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Royce Hernando, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk perjudian maupun kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Petugas mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas sabung ayam dan setibanya di lokasi, para petugas melakukan pembongkaran sejumlah sarana yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Arena dan fasilitas pendukung kemudian dimusnahkan agar tidak dapat kembali digunakan untuk aktivitas perjudian.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini menyebabkan arus lalu lintas tersebut mengakibatkan arus lalu lintas tersendat dan juga menimbulkan kemacetan di beberapa titik. Dan kondisi ini menjadi perhatian kepolisian, mengingat antrean panjang tidak hanya berdampak terhadap masyarakat yang membutuhkan BBM, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran mobilitas dan juga keselamatan pengguna jalan lainnya. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan, personel Polri akan melakukan penertiban sebagai bentuk respon kepolisian terhadap kondisi yang berkembang di tengah masyarakat. Dan ia menambahkan bahwa kepolisian juga akan melakukan langkah-langkah pengaturan apabila antrian kendaraan mulai meluas hingga ke badan jalan. Setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang, para petani Kabupaten Sintang mulai kembali meningkatkan aktivitas bercocok tanam seiring masuknya musim hujan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang, petani di Kabupaten Sintang mulai kembali meningkatkan aktivitas bercocok tanam seiring masuknya musim hujan. Kondisi tersebut disambut antusias para petani. Hal ini terlihat dari aktivitas petani sayur di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kabupaten Sintang, Erna, yang mengaku senang dengan datangnya musim hujan karena dirinya dapat menanam lebih banyak jenis sayuran dibandingkan saat musim kemarau. Ia mengatakan sejumlah tanaman yang mulai ditanam diantaranya ada jagung, perenggi, sawi manis, lobak, dan daun bawang.
7: Kami petani bisa menanam sayur lebih banyak ketimbang musim kemarau. Tanaman kami cepat tumbuh, subur. Untuk sementara ini mau nanam jagung, perenggi, sawi manis, lobak, daun bawang.
6: Untuk jagung dan perenggi, Erna mengatakan sebagian sudah ditanam sebelum hujan turun dan kini mulai menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik setelah mendapatkan pasokan air dari hujan. Sementara itu, Ketua Kerja Penyuluh Pertanian Yunair mengatakan, para penyuluh pertanian juga telah menyiapkan strategi untuk mendorong peningkatan populasi tanaman dan produktivitas pertanian, yaitu melalui penerapan sistem pertanian modern, salah satunya melalui program Modern Advanced Agriculture System atau PMAS.
8: Jadi PMAS ini kita sistem tabela, bahwa kita ingin meningkatkan produksi dengan meningkatkan jumlah populasi tanaman. Jadi kebutuhan benih yang biasanya hanya 25 kilo per hektar, jadi dengan sistem PMAS ini bisa mencapai 70 kilogram per hektar. Artinya kita bisa meningkatkan populasi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas.
6: Yunair menambahkan, penerapan sistem tersebut juga mencakup peningkatan penggunaan alat dan mesin pertanian atau yang sering disebut dengan alsintan, mekanisme serta penerapan teknik budidaya yang lebih modern. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung petani dalam memanfaatkan momentum musim hujan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi memperkuat pengawasan terhadap pembelian tandan buah segar TBS kelapa sawit guna memastikan para petani mandiri memperoleh harga yang layak serta kepastian pemasaran hasil perkebunan. Langkah tersebut dilakukan melalui inspeksi mendadak kedua pabrik kelapa sawit yang ada di Desa Pemuar dan Batu Buil, Kecamatan Blimbing Hulu kemarin. Dan pendengar, pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Malin mengatakan bahwa keberlangsungan industri kelapa sawit harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap yaitu kepentingan petani lokal. Wabub pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan yaitu penerapan harga TBS di tingkat pabrik berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan para petani. Ia mengingatkan agar perusahaan tidak melakukan yaitu penurunan harga secara sepihak dan pihak perusahaan juga harus melakukan yaitu pengaturan penerimaan TBS secara lebih efektif termasuk dengan memprioritaskan hasil panen para petani lokal agar tidak terlalu lama, yaitu tertahan di area pabrik. Beralih ke informasi dunia olahraga. Kabupaten Sintang saat ini memaksimalkan training center bagi para atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalbar pada November 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
9: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan saat ini melalui pengurus kabupaten atau pengkab di Kabupaten Sintang memaksimalkan training center atau TC para atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada November 2026 di Pontianak. Pihaknya, kata Momon, mengoptimalkan latihan untuk para atlet jelang satu bulan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa cabang olahraga memerlukan latihan khusus, persiapan fisik atlet, taktik, dan mental atlet. Training center sangat diperlukan oleh para atlet agar saat bertanding nanti bisa mempunyai performa yang optimal. Momon menuturkan pihaknya mengirimkan 32 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga andalan diantaranya renang, tenis meja, karate, catur, bridge, kempo, anggar, dan lainnya. Selain itu menargetkan masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini.
10: 4 tahunan Bang ya, kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga. Karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti, benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang Porprov dan siap kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar Bang, bisa mendapatkan medali seperti itu Bang.
9: Ia mengingatkan para atlet untuk tetap menjaga kesehatan dan membangun kekompakan tim. Training center bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyatukan visi, menjaga suasana tim tetap positif, disiplin agar tenang saat bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun ini. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dan berikan informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Jumat 2 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, berikar saja kami ajak Anda bergabung dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
3: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi itu.
2: Literasi digital untuk memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: hanya di Pro 1 Pontianak, FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami dan kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantair, penyiar Anda di pagi ini, dan kami juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani dan menghadirkan informasi untuk Anda ya di pagi ini. Kami sapa dulu beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Yang pertama kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu. Ada Cika pada pagi ini. Selamat pagi Cika.
3: Halo, selamat pagi Budi, teman-temannya juga pendengar.
1: Baik,

0: Di pagi ini, yakni satwa liar di Kalimantan Barat ikut terdesak akibat kebakaran hutan dan lahan. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber pakan, dan juga sumber air. Hal ini mengemuka dalam dialog interaktif RRI Pontianak bertema Satwa di Tengah Kobaran Api Karhutla. Koordinator Harian Pusdal Ops Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan sebaran titik panas ini berubah-ubah dan belum tentu berupa api. Dan untuk memastikannya, Satgas Darat mengecek langsung ke lapangan dan 10 kabupaten dan kota terdampak karhutla. 8 diantaranya sudah masuk dalam tahap operasi pendinginan, artinya kebakaran sudah dapat dikendalikan. Pemadaman masih berlangsung di Kayung Utara dan juga Ketapang. Petugas menghadapi 3 kendala, kebakaran terjadi di lahan gambut, sumber air terbatas, dan juga angin berhembus kencang. Dan di Kayung Utara, jarak pandang yang rendah membuat pemadaman dari udara atau waterbombing tidak bisa dilakukan. Dikatakan Daniel, penanganan tidak terlambat tetapi terhambat faktor alam dan cuaca. Di sisi Operasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat, Dian Setianingsi, mengatakan tidak semua satwa berhasil diselamatkan karena area yang terdampak sangat luas. Satwa yang diselamatkan umumnya mengalami gangguan pernapasan, dehidrasi, dan juga kekurangan gizi sebab pakan dan air mereka hilang. Warga yang menemukan satwa dapat melapor lewat call center atau juga langsung ke petugas. Satwa yang diamankan diperiksa dokter hewan, dan jika sehat seperti terenggiling dan kukang langsung dilepas liarkan di kawasan konservasi. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau. Sekda Sanggau ingatkan bahaya laten komunis terhadap generasi muda, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
1: Ya, Budi dan juga pendengar, di mana peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia agar peristiwa berdarah tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Hatif, usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kantor Bupati Sanggau Kamis 1 Oktober 2026. Dia meminta seluruh masyarakat Sanggau, khususnya generasi muda, untuk selalu mewaspadai bahaya Latin komunis. Dikatakan perkembangan dunia digital saat ini rentan dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu, merusak nasionalisme generasi penerus bangsa. Sekda Aswin juga mengingatkan generasi muda agar bijak bermedia sosial, karena menurutnya media sosial sangat rentan dijadikan media provokatif dan adu domba oleh sekelompok yang tidak bertanggung jawab untuk maksud-maksud tertentu. Ia menyebut tantangan birokrasi dan bangsa ke depan, khususnya bagi ASN, semakin kompleks, di mana Sekda menyampaikan banyak Indonesia dihadapi pada tuntutan transformasi digital dan keterbukaan informasi serta dinamika global yang dinamis. Budi.
0: Baik, terima kasih Cika, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita menuju ke Sintang, di mana puluhan pembina ikuti KMD Pramuka Binjai Hulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
2: Baik, sebanyak 45 pembina pramuka yaitu mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD Kuartir Ranting Gerakan Pramuka yang ada di Binjai Hulu, dan ini digelar di SDN 01 Binjai Hulu selama 6 hari. Kegiatan tersebut dimulai sejak 29 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Dan Ketua Panitia KMD yaitu Juliardi, beliau mengatakan bahwa peserta yang mengikuti kursus ini merupakan pembina pramuka yaitu tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP. Dan dia juga menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut yaitu sebanyak 21 peserta ini memang merupakan pembina untuk golongan pramuka penggalang, sedangkan untuk 24 peserta lainnya yaitu merupakan pembina golongan pramuka siaga. Juliardi pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa keberagaman peserta dari beberapa kecamatan ini memang menjadi bagian penting yaitu dalam pelaksanaan KMD. Kenapa? Karena ini memberikan ruang bagi para pembina untuk terus memperluas pengetahuan dan juga pengalaman dalam membina anggota pramuka di satuan pendidikan masing-masing. Dan tentu kita ketahui sendiri bahwa pramuka ini memiliki hal yang sangat positif, memberikan kemandirian dan juga ilmu yang sangat bermanfaat bagi peserta didik. Juliardi juga lebih jauh menyampaikan bahwa pelaksanaan kursus ini, peserta bisa mendapatkan materi dan juga sejumlah narasumber yang berasal dari pusat pendidikan dan juga pelatihan pramuka kuartir cabang gerakan pramuka Kabupaten Sintang. Kita berharap bukan hanya di Sintang, tapi di luar Sintang juga bisa dilakukan hal serupa untuk memberikan pemahaman dan juga kemandirian bagi para peserta didik mulai dari

0: tingkat SD, SMP, hingga SMA. Budi.
1: Baik, terima kasih Riko informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Dan tentunya pendengar, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini setelah yang satu ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Kita masih hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini, dan masih bersama saya Budi Mantar di area di Pontianak, Cika di Sanggau, dan juga Riko di Sintang. Kita hadirkan informasi di pagi ini, informasi kedua dari Kota Pontianak, di mana pendengar, Kota Pontianak kini berada dalam kondisi zero hotspot ya, atau titik panas, dan terbebas dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Dan kondisi ini tidak lepas dari curah hujan yang tinggi yang mengguyur ke Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir, yang menjadi jawaban atas doa bersama. Kepala BPBD Pontianak M. Yamin mengungkapkan, berdasarkan pemantauan di tiga kecamatan yang sebelumnya diwaspadai rawan karhutla, yakni Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan Pontianak Utara, dan saat ini dipastikan sudah nihil dari titik api. Dan sebelumnya sempat tercatat belasan titik panas yang diwaspadai berpotensi memicu karhutla. Namun berkat kerjasama dan monitoring berkala yang dilakukan setiap hari oleh para relawan bersama unsur terkait dalam memastikan penanganan di lapangan ancaman tersebut berhasil diredam. Dan ke depan BPBD akan fokus memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana guna mengantisipasi potensi karhutla secara lebih cepat dan optimal. Beberapa kebutuhan mendesak yang disiapkan diantaranya meliputi penyediaan sumber air, sarana pendukung yakni dengan menyiapkan tambahan mesin pemadam, dan selang serta pelatihan intensif bagi para relawan agar sigap dalam penanganan awal. Serta yang terakhir, armada khusus untuk penambahan kendaraan pemadam kebakaran berukuran fleksibel yang mampu menjangkau akses jalan lingkungan yang lebih kecil. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita dengarkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita ke Sanggau, di mana ekspor pertanian melalui PLBN Ntikong turun 10%. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
1: Iya, betul sekali Budi, di mana ekspor komoditas pertanian Kalimantan Barat melalui terminal kargo PLBN Ntikong Kabupaten Sanggau mengalami penurunan sekitar 10%. Kepala Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Ntikong, Sweet Sina, yang mengatakan penurunan mulai terlihat pada pertengahan 2026 setelah Malaysia menerapkan kebijakan K1 di pos perbatasan Tebedu Sarawak. Ia menjelaskan dalam kondisi normal, Satpel BKHIT Ntikong juga dapat menerbitkan hingga 300 sertifikat ekspor komoditas pertanian setiap bulan. Namun setelah kebijakan K1 berlaku, penerbitan sertifikat rata-rata turun menjadi sekitar 200 sertifikat per bulan. Meski terjadi penurunan, Sweet memastikan aktivitas ekspor komoditas pertanian melalui PLBN Ntikong masih berjalan. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait di Malaysia untuk menyesuaikan proses ekspor. Sweet juga menyebut sepanjang Januari hingga periode terkini, Satuan Pelayanan Karantina Ntikong telah menerbitkan 2.316 sertifikat ekspor untuk berbagai komoditas pertanian. Komoditas buah lokal yang paling dominan dalam daftar sertifikat ekspor dan juga disusul produk turunan seperti kopra dan juga gula kelapa. Menurutnya, akumulasi penerbitan sertifikat itu menunjukkan kegiatan perdagangan komoditas pertanian melalui PLBN Ntikong tetap berlangsung meskipun pelaku usaha menghadapi penyesuaian kebijakan dari negara tujuan. Diharapkan dengan adanya kebijakan K1, eksportir dapat menjaga kualitas mutu dan juga kelengkapan dokumen komoditasnya. Budi.
0: Baik, terima kasih jika informasi kedua dari Sanggau sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju kembali ke Sintang, di mana PS Gelora Sintang kirim atlet ke Piala Suratin U13 Nasional 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan, Riko.
2: Baik, selanjutnya berikan informasi dari dunia olahraga, di mana PS Gelora Sintang ini mengirimkan atlet-atlet terbaik, yaitu untuk ambil bagian dalam kejuaraan Piala Suratin U13 ya, tahun 2026, dan ini seri nasional yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Nah, kompetisi sepak bola ini sendiri peringkat merupakan kelompok usia yang dijadwalkan, yaitu U13, berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026, berlaga yaitu dipusatkan di Bandung, Jawa Barat. Dan keikutsertaan PS Gelora Sintang ini memang menjadi kesempatan bagi para pemain muda. Kenapa? Karena untuk bisa mengasah kemampuan sekaligus juga bisa menambahkan pengalaman bertanding di level nasional, level yang tinggi tentunya di usia U13. Dalam kesempatan tersebut juga Budi serta pendengar, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang yaitu Nur Riyadi Beliau menyampaikan bahwa apresiasi atas kerja keras dan juga semangat para pemain, yaitu selama menjalani persiapan menghadapi turnamen yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Dan dirinya berharap agar seluruh pemain bisa menjaga sportivitas serta juga nama baik PS Gelora Sintang selama mengikuti pertandingan berlangsung di Jawa Barat. Dan menurut dirinya terpenting adalah para pemain ini harus mampu menunjukkan semangat. Semangat bertanding yaitu tanpa mengabaikan rasa hormat kepada lawan dan juga perangkat pertandingan. Kalah menang itu hal yang biasa, tapi sportivitas tulus yang tinggi. Dan dalam hal ini Nuryadi juga mengingatkan kepada para pemain untuk mengutamakan kekompakan dalam permainan. Nah, dirinya menekankan bahwa sepak bola ini merupakan olahraga tim, sehingga setiap pemain itu harus benar-benar saling percaya dan mendukung satu sama lain ketika di lapangan, satu instruksi dan satu endingnya adalah kemenangan. Semoga PS Gelora mengharumkan nama Kabupaten Sintang dan Kalimantan Barat pada khususnya menjadi yang terbaik dan bisa meraih prestasi, akhirnya adalah juara yang kita inginkan. Budi, kembali ke Anda.
0: Amin. Terima kasih Riko, informasi yang disampaikan dari Sintang. Informasi Sintang ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama, terima kasih kepada Riko di Sintang.
2: Siap, Budi. Terima kasih, Yagi.
0: Dan terima kasih juga kepada Sanggau, ya, ada Cika di sana.
1: Terima kasih kembali, Budi.
0: Baik, sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, kami cukup dulu ya kebersamaan kita di Kalbar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik, pendengar, usai sudah program Kalbar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat telah kita ikuti bersama, dan informasi-informasi tersebut dapat Anda dengarkan kembali melalui kanal YouTube RRI Pontianak. Pukul 7 nanti pendengar, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pada jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah